Yep, bareng sama Angga sampai jam 10 nanti tentunya di Spider Selamat Pagi Teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita bakalan udah mulai dari jam 7 nih Teman Pro 2 buat lo yang udah di jalan atau di jalan nanti bakalan info traffic juga. Jadi jangan kemana-mana, ada Raisa dulu.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih nemenin lu juga tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, buat lo yang sering pakai Instagram, bentar lagi bakal ada update penting nih di Instagram. Jadi mulai 10 Juli gitu ya, berarti dari awal bulan kemarin tuh Google sekarang bisa mengindeks konten dari akun bisnis kreator yang bersifat publik, mulai dari Reels, Carousel, Caption, sampai Profile. Semuanya berpeluang muncul di hasil pencarian Google. Jadi bisa menjadi menambah optimasi dari konten-konten yang lu punya sekarang. Jadi harus pakai keyword. Kalau misalnya lu misalnya mau bikin reel, sebutin aja keywordnya di video, tulis keyword di caption, biar Google itu jadi lebih gampang ngerti isi konten dan juga bisa merekomendasikan ketika orang mencari tema-tema yang seperti lu bikin dalam berdua. Jadi kalau misalnya lu bikin judul gitu ya, jangan bikin yang terlalu general, tapi harus yang benar-benar di mana gitu. Misal contohnya, jangan ngomong bilang cobain tempat ini, tapi lu bisa tulis bakmi enak di Bandung deket Braga gitu. Jadi makin semakin jelas tempat, lokasi dan konteksnya, semakin gampang itu Google memahami konten, dan setelah itu dia akan merekomendasikan ke banyak orang supaya ketika ada searching-searching yang berhubungan dengan konten lu, itu juga pasti bakalan ketarik gitu, ketarik ke konten lu supaya bisa dilihat lebih

Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga dan masih juga nemenin lu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2 nih, ada kabar dari Cristiano Ronaldo yang katanya siap buat melebarkan ke dunia hiburan. Ronaldo katanya bakalan menjalani debut acting lewat serial drama berjudul They Once. Tak hanya tampil di depan kamera, Ronaldo yang juga dipercaya sebagai eksekutif produser melalui rumah produksi Your Mars Studio yang didirikan bersama saudara Kingsman yaitu Matthew Vaughn. Serial Day Once mengangkat kisah fiksi tentang dunia agen sepak bola profesional dan aktor pemenang Emmy Damian Lewis didepuk sebagai pemeran utama sebagai agen bernama Sal Dalton. Selain Ronaldo, juga ada beberapa legenda Arsenal dan juga timnas Prancis, Thierry Henry, serta Carol T. Bennett. Sudah dimulai di London, walaupun begitu masih belum tahu nih kapan tayang di platform-platform, mungkin Netflix atau apa gitu ya. Jadi kita tungguin aja acting perdananya dari Bang Dodo, apakah sejago tendangan pisangnya.

105.2 Jakarta, ada Call the Yak with Beautiful Day. Nah, udah hampir jam 8, itu tandanya bentar lagi kita mau Momotoru, teman berdua. Dan Momotoru hari ini gue pengen ngebahas satu topik yang pasti lu bakalan, oh iya juga ya gitu ya. Tapi kira-kira apa ya, nanti gue simpen dulu ya. Di jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol, jadi siapin aja buat siap-siap WhatsApp di 0811 800 105.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, ada Dewa 19 featuring Elo dengan Juliet teman Pro 2. Gue pengen update dulu lah, hari ini trafiknya bakal seperti apa. Kalau Rabu tuh harusnya sih sama kayak Senin gak ya? Coba aja deh, langsung aja dia.
1: Permisi kakak, saatnya info trafik ya.
0: Kita akan update info traffic pagi hari ini bersama Brigadir Della Osvi. Silakan Brigadir untuk laporannya pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Angga dan selamat pagi teman Pro 2. Dengan saya Brigadir Della melaporkan arus lalu lintas secara langsung di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari Cawang menuju Grogol terpantau ramai dan mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dari arah ini. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Hal serupa juga terjadi dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang. Kami himbau bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pembatasan kendaraan dengan plat ganjil genap. Untuk itu kami ingatkan untuk sesuaikan plat kendaraan Anda sesuai dengan tanggal yang berlaku pada hari ini. Kemudian kita bergeser ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur flyover Tendean menuju Pancoran terpantau ramai lancar, baik kendaraan yang akan melintas di arteri maupun di tol dalam kota. Dan untuk dari arah arteri Pancoran menuju Kuningan terpantau ramai sedikit tersendat, para pengendara dapat melaju dengan kecepatan 20 sampai dengan 10 km per jam. Dan untuk di tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Kuningan maupun arah sebaliknya terpantau masih kondusif ramai lancar dan terjadi adanya peningkatan volume kendaraan sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan dan tetap ikuti arahan petunjuk petugas di lapangan. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Della, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Terima kasih.
0: Terima kasih Brigadir Della Osvi, terima kasih juga buat laporannya, selamat bertugas kembali ya.

Selamat FM Radio Jakarta, masih bareng sama aku, Angga. Ya namanya lo tentunya di sepeda. Selamat pagi teman perdua ya. Dan hari ini gue mau ngasih satu sesuatu yang bisa kita obrolin tentunya di Momotoru, moring-moring topik seru. Apa itu topiknya?

0: Pro 2.
1: Topiknya bukan batuk ya. Oke, dan gue punya topik hari ini yang berhubungan sama yang namanya internet. Nah, internetnya seperti apa teman Pro 2? Yaitu adalah kalau seandainya kita tuh kan sekarang udah benar-benar tergantung banget sama yang namanya internet ya. Dari keseharian apapun itu benar-benar semuanya dari internet. Gue pengen tanya sama lo teman Pro 2. Kalau misalnya ada gitu satu hari tiba-tiba lu udah dikabarin nih, kayaknya bakalan gak ada internet buat hari ini. Itu apa yang bakal lu lakuin? Coba ya lu bayangin dengan keseharian sekarang kita yang mau gak mau harus pakai internet. Ketika ada satu hari lu dibilangin kayaknya besok gak bakal ada internet deh. Apa yang lu lakuin? Langsung jawab ya di 0811 800 105.

Yap, dan sekarang waktunya gue bakal bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk ya, tentang tema kita hari ini, atau topik kita hari ini ya. Kalau misalnya lo tahu internet bakal mati seharian, apa yang bakal lo lakuin? Yang pertama ada Raka. Wah, langganan Raka nih ya. Katanya gue bakal tidur lagi sih, soalnya gak ada notif kerjaan, gak ada chat, gak ada FOMO. Anggap aja semesta nyuruh rebahan ya juga ya. Kalau udah gak ada notif, udah gak mungkin ada yang WA kita dong, ya gak sih? Terus juga, ih gue malah kepengen ada hari-hari itu loh. Tiba-tiba ada gak ada internet gitu seharian. Wah, itu keren sih. Gak ada chat ya, di kondisi gue yang sekarang ya. Kayaknya gue pengen, ya udahlah gitu. Terus ada juga Nadia yang bilang nyari board game, terus ngajak satu rumah main bareng. Kayaknya udah lama banget ngobrol tanpa ada yang sibuk lihat HP katanya. Oke. Okay. Ada juga Aurel yang bilang beresin galeri HP walaupun gak ada internet. Itu yang gue lakuin kalau misalnya naik pesawat tuh. Kan gak boleh ada internet ya. Terus juga ada Dimas bilang kalau gak ada internet gue bakal naik motor muter-muter tanpa map sekalian ngetes insting jalan yang selama ini udah dimanja sama GPS. Boleh juga, ide yang bagus. Kalau lo punya ide apa teman-teman, coba jawab di 0811 800 105 di Momotoru hari ini ya.

Sosial FM Pro 2 Jakarta masih bareng sama Tiffany Kenanga ya. Dengan kata siapa? Tapi Momotori masih bareng sama gue tentunya sampai jam 9 nanti ya. Terakhir gue bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk nih. Ada Cindy yang bilang, kayaknya gue bakalan kalau misalnya internet mati malah quality time deh sama orang-orang yang udah lama gue cuekin. Iya juga ya, kadang kita suka lupa gitu setiap hari ngeliatin layar mulu tapi gak ngeliatin orang-orang di sekitar kita, sama orang tua, sama temen gitu. Kadang-kadang yang dilihat cuman ya udahlah yang ada di depan mata, kadang-kadang ditinggalin gitu ya. Oke, itu tadi ada Cindy di Jakarta Timur ya. Ada juga Kevin, kayak gue bakal baca buku yang udah setahun ini jadi cuma pajangan di meja aja, saatnya beneran ditamatin. Oke, walaupun sehari itu menurut gue sangat-sangat ngebantu healing lu banget ya teman berdua ya. Ya gak sih? Ya itu aja buat Momotori ya. Nanti bakal lanjut lagi di Sepada. Masih banyak info-info menarik yang bakal gue kasih sampai jam 10 nanti.

jam 10 itu tadi gue harus pamit ya teman Pro2. Kita bakalan lanjut lagi nanti tentunya di Pro2 At Least barengan sama Yvonne Charmedian yang bakal menelur dari jam 10 sampai jam 3 sore. Gue pamit ya, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
6: Info Pro 2.
7: Timnas Indonesia dijadwalkan berangkat ke Thailand pada 30 Juli untuk menghadapi Timor Leste dalam laga lanjutan Piala AFF 2026. Meski mayoritas pemain sudah siap berangkat, PSSI masih menunggu kepastian kedatangan dari bek Justin Hubner yang belum bergabung dengan skuad karena masih menyelesaikan urusan bersama klubnya. Di sisi lain, kondisi Ragnar dikabarkan terus membaik usai menjalani pemulihan dan diharapkan sudah bisa memperkuat Garuda pada pertandingan penting tersebut.
6: Info Pro 2.
7: Kabar berikutnya, Tom Holland mengungkapkan bahwa dirinya tidak selalu antusias saat menjalani tur promosi film. Aktor pemeran Spider-Man itu mengaku pernah merasa malas mempromosikan sebuah film karena ia sendiri menilai hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Menurut dari Tom, jauh lebih mudah berbicara di depan publik ketika ia benar-benar percaya dengan kualitas proyek yang dikerjakan. Seperti film terbarunya The Odyssey dan Spider-Man Brand New Day yang membuat jauh lebih bersemangat bertemu penggemar.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir, industri perfilman China kembali menjadi sorotan setelah dua film harus turun layar hanya 2 hari setelah resmi tayang di bioskop. Salah satunya adalah The Decisive Moment yang gagal menarik sejumlah penonton sesuai target di tengah ketatnya persaingan film musim panas. Keputusan penarikan dilakukan oleh distributor untuk mengurangi potensi kerugian, sekaligus memberi ruang bagi film-film lain yang memiliki performa box office lebih baik dan diminati penonton.
6: Info Pro 2.
7: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
6: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat hari Rabu. Ditemenin barengan sama Yvonne Charmedian yang udah siap banget dong nemenin kamu 5 jam ke depan. 2 jam pertama aku bakalan puterin lagu-lagu requestan kamu. Yang mau ikutan boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka di putaran pertama sama lagu dari Alvin Joe, Kala Cinta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Iya, baru banget kamu dengerin Budi Doremi Mesin Waktu. Original soundtrack film pendek Aku dan Mesin Waktu. Udah lumayan lama sih. Tapi kalau misalkan lo belum lihat gimana film pendeknya, bisa ditonton tuh di YouTube teman berdua. Lo cari deh Aku dan Mesin Waktu. Lagi butuh mesin waktu buat ngapain sih? Pengen banget ke masa lalu, ketemu sama orang yang mungkin pernah lo sakiti, terus lo pengen minta maaf. Itu penting sih teman berdua ya. Tapi yang pasti gue gak ngasih mesin waktu lo, tapi gue kasih lagu-lagu enak di Pro2 FM Jakarta. Cara gimana Fon? Buat ikutan request lagu di Pro2 FM Jakarta, buat lo yang baru banget dengerin Pro2 FM Jakarta, boleh WhatsApp di nomor 08 11 800 105, atau bisa DM di Instagramnya @Pro2FMJKT ya. Sekarang mau lanjut sama Robby di BSD yang udah dari tadi ya nungguin lagunya, pengen dengerin lagunya Hindia Evaluasi. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Terus ada juga Ian, Letter For Me, Sebuah Penyesalan. Pengen deh denger lagu ini karena dulu pernah menyia-nyiakan seseorang dan akhirnya kehilangan sosok dia yang selalu ada buat gue. Makasih ya Fon. Wah, makanya kalau ada orang baik tuh gak boleh dijahatin teman berdua ya. Terus ada juga Sofia di Bekasi yang pengen dengerin lagunya Charlie Puth, Cheating On You. Makasih, selamat bertugas. Sama-sama. Nanti Fon bakalan puterin. Sekarang sing along dulu sama Evaluasi Hindia.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Menyesal kolaborasi dari Yofi, Ziva, Tiara sama Liodra. Waduh. Jadi ternyata ini tuh sebenarnya bukan lagu baru. Lagu ini tuh pertama kali pernah dipopulerin sama Ressa Herlambang di tahun 2008. Umur kamu berapa tahun tuh? Akhirnya diaransemen ulang lagi dengan nuansa yang lebih megah, lebih emosional gitu ya teman Produa. Terus kalau misalkan dilihat dari video klipnya, ini tuh kayak mengusung konsep visual yang elegan dan juga emosional. Ketiga penyanyi tampil dalam satu alur cerita gitu ya, yang gambarin penyesalan dan juga kehilangan. Kalau kamu lagi relate sama lagu itu, pasti dengerinnya nangis deh. Butuh tisu ya, butuh pundak untuk nyender. Lebih enak nyendernya di sofa sih teman berdua. Lanjut ya, Ivan mau bacain lagu yang di request dari Nasrudin. Pengen banget dengerin lagunya Stand By Me, Move On. Pengen terlepas dari bayang-bayang mantan yang menghantui. Hahaha. Kalau gak ada, terlatih patah hati aja. Aduh. Kenapa sih teman berdua pagi-pagi hari Rabunya udah pada galau ya. Dan Ivan bakalan cariin, ditungguin aja. Terus ada juga Bahru Menik Mayoran mau request lagunya Akbar, Mingse, dan Astaga Bercanda. Oke. Terima kasih juga doanya ya buat Bahrum. Terus ada juga dari Nunim, nomornya 0856-2729-sekian-sekian, yang pengen banget dengerin lagunya Asma Librasi, Sugi Bornean. Langsung aku kasih buat kamu, kita singelong sama ini dulu ya. Buat kamu yang baru banget dengerin Produ FM Jakarta, mau ikutan request lagu boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivo Nature Median di santai siang sampai jam 3 nanti. Hari Rabunya gimana? Ikutan galau juga sama kayak beberapa teman Pro 2 yang tadi requestnya tuh relate banget sama apa yang dirasain teman Pro 2. Atau mungkin lo lagi ngerasain happy banget gitu ya. Boleh kasih tau ke aku yuk. WhatsApp di nomor 0811 800 105. Melanjut, bacain lagu yang direquest dari Devi di Bintan. Jauh banget. Devi di Bintan mau request lagunya Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Wah, lagi LDR-an juga atau gimana nih? Nanti Ivan bakalan puter ini, tungguin aja ya. Terus ada juga Dian. Dian pengen dengerin lagunya Teruskanlah dari Agnesmo. Sayangnya lagu Teruskanlah dari Agnesmo di playlist Pro 2 FM Jakarta gak ada nih. Kalau diganti Agnesmo yang lain, mau gak? Kalau mau langsung WhatsApp lagi ya. Terus ada juga Monya di Jakarta Utara yang mau request lagunya BTS. Wah, gak jauh-jauh kalau Monya ya. Katanya diputerin ya kak, mudah-mudahan ntar ada list lagu BTS lainnya yang ada di album baru. Masukin Normal dan juga Hooligan ya. Kalau bisa kak, bisa. Nanti gue cari gak tuh? Nanti gue bisikin MD-nya suruh masukin ya. Jadi lo bisa request di sini. Tapi btw, maunya lo ikutan konsernya BTS gak nanti? Dapat nggak tiketnya pas ngewar? Semoga dapat ya. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Nadif, Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Radio Hitlist masuk di putaran kedua. Kamu masih ditemenin barengan sama Ivone Charmedian. Masih bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Yang mau kita request langsung aja kita buka nih putaran keduanya sama Memilih Aku dari Archie Widianto dan Tiara Andini, yang di request dari Haidar Irfan.

Hal hebat dari Govinda baru banget. Ivan puterin buat kamu nih. Hal hebat apa yang sudah kamu dapatkan di hari ini? Walaupun belum setengah hari ya hitungannya. Baru beberapa jam. Coba kasih tahu dong. Masih bakalan Ivan puterin juga lagu-lagu enak pilihan kamu. Yang mau kita request boleh langsung WhatsApp ya di nomor 0811-800-105. Mau saya halo dulu sama Zara yang mau request. Widih, requestannya banyak banget sih. Mau lagu itu banget, salah satu aja gak apa-apa kak. Oke, gue bakalan pilih yang Naikila, MMG alias My Mind Gue. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus ada juga Shiva di Tangsel yang mau request lagunya Tulus, Jatuh Suka. Siap, nanti Ivan bakalan puterin. Terus ada juga dari Jeremy di Tangerang Kota, mau request dong kak, request lagunya Geisha, Takkan Pernah Ada, biar dia tahu kalau dia tuh satu-satunya dan gak bisa tergantikan, buat inisial A. Oke Jeremy, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu ya, ditungguin. Sekarang kita sing along dulu sama lagu dari Naikila, My Mind Gue.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Tusuka.
1: Jatuh suka dari Tulus, baru banget Ivan puterin buat kamu. Lagu ini tuh relate banget buat kamu yang ada di fase crush. Dengan sangat akurat gitu ya. Biasanya deg-degan kalau mau ketemu, terus suka senyum-senyum sendiri, sampai akhirnya mencari alasan gimana ya bisa ketemu dia lagi. Wih. Jadi lagu Jatuh Suka ini tuh emang jadi track pembuka di album Manusianya Tulus di tahun 2022 ya. Tulus tuh katanya sengaja nempatin lagu ini di awal karena lagu ini tuh ngegambarin awal dari sebuah perjalanan perasaan. Widih. Jadi memang berbeda dari lagu Cinta Kebanyakan gitu ya. Jatuh Suka ini tuh emang fase ketika seseorang atau kamu gitu ya mulai sadar kalau kamu tuh kok suka gue sama orang ini ya. Masih ada rasa penasaran, terus kagum sama beberapa harapan-harapan mungkin. Tapi kalau di fase ini tuh jangan terlalu menaruh ekspektasi dalam teman berdua, daripada nantinya jatuh terus sakit. Bukannya jatuh suka tapi jatuh sakit. Amit-amit. Kita lanjut lagi ya buat bacain lagu yang direquest dari teman berdua. Ada Aldi di Kebun Jeruk mau request lagunya Agnes Monica, Ku Sanggup. Tadi Agnes Monica sudah diputarkan, jadi gak bisa diputerin lagi ya. Kalau kamu pengen diganti sama lagu lain boleh, kasih tau ke aku lagi, WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Terus ada Aurel dari Bandung yang mau request lagunya I'm In Love With You. Oke, by 1975 katanya. Semoga yang di Tangerang bisa dengar lagunya ya. Ihi, siapa tuh? Terus ada juga dari No Name, nomor di 0821-8511 sekian-sekian, yang pengen dengerin lagunya 420, Zona Nyaman. Langsung aku kasih buat kamu yang mungkin lagi happy banget ada di zona nyaman. Hati-hati. Jangan terlalu lama di zona nyaman, teman berdua.

Jakarta hari ini baru banget Ivan puterin buat kamu. Masih bakalan diputerin lagu-lagu enak. Tapi kayaknya ini lagi di ini deh, menit-menit terakhir. Karena sudah mendekati jam 12 teman Pro 2 ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan request di Pro 2 FM Jakarta. Kalau hari ini belum diputerin lagunya, boleh kasih tau ke aku. Bisa WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Besok ya. Ada dari hai kak, sebut aja aku Miss R. Mau request dong lagunya Arsy dan Brisia Jody Dengan Caraku. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu, ditungguin ya. Terus ada juga dari Fauzia di Garut yang mau request lagunya Sabrina, Pendampingmu. Nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga noname nomornya 0822 3189 sekian sekian yang pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang apa aja kak. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Sekarang singlong dulu sama Dengan Caraku, kolaborasinya Arsy sama Brisia Jodie.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, selamat siang. Selamat menikmati jam-jam istirahat dan makan siangnya. Sambil ditemani barengan sama Yvonne di UMKM Connect. Nanti Yvonne bakalan ngobrol sama owner dari mana ya? Pantengin terus aja Radio FM Jakarta. Kita buka di putaran ketiganya sama Tisa Biani. Bahagia sama kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. UMKM Connect barengan sama Ivan Nature Median. Kali ini Ivan bakalan ngobrol sama owner lagi-lagi. Kalau kamu suka banget sushi, suka banget sashimi, pasti kamu happy banget sih dengerin ini, teman Pro 2. Langsung aja aku kenalin ke kamu, ada Kamuchi alias Kamu Tiara, owner dari Salmon by Muchi.
1: RRI Pro 2.
0: Halo Kamuchi. Gimana?
1: Iya,
0: happy banget nih pasti pecinta sushi sama pecinta sashimi, karena kita bakalan ngulik tentang itu. Tapi sebelum kita tanya-tanya produknya, aku mau tanya, kenapa kamu memilih jualan salmon ini?
1: Oke, jadi salmon ini tuh sebenarnya produk COVID ya kak, berdiri di zaman era COVID waktu itu
0: 2019
1: akhir sih. Oh, jadi kayak baru jualan sebentar,
0: tiba-tiba
1: udah COVID.
0: Shock banget ya
1: shock
0: tuh.
1: Banget. Awal mulanya sih karena aku suka banget makan salmon dan ketika aku beli ya di supermarket tuh kadang kita tuh sebagai ibu-ibu ya lupa masak tuh sudah di kulkas lama. Terus ketika mau makan tuh rasanya udah bergeser ya, udah gak se-fresh itu gitu. Nah ketika aku dapet supplier nih buat beli salmon yang lebih segar, aku ngerasa kayak dengan harga yang lebih murah terus kualitasnya jauh lebih bagus, kenapa nih aku gak coba tawarin ke teman-teman biar experience-nya tuh bisa dapet yang lebih baik.
0: Ibaratnya kayak gitu kak, karena suka banget, hobi banget makan ini, jadi akhirnya mencari-cari mana nih yang lebih enak. Gitu
1: bener,
0: ya
1: bener, lebih enak dan dengan harga yang jauh lebih murah. Cuman kan kalau supplier kan kita ada minimum quantity pesennya kak. Jadi gimana nih caranya supaya aku tuh bisa pesen di supplier ini dengan ngejar kuantitinya. Mulailah coba tawarin ke teman-teman di IG, lewat grup-grup WA di orang tua gitu kak awal mulanya.
0: Tapi waktu awal mula memasarkan ya, berarti kan circle pertama dulu nih.
1: Iya, circle pertama di Instagram sebenarnya agak lumayan susah ya mengenalkan, karena kan mindset orang itu kan ketika beli salmon itu kan ya mereka belinya di trusted seller ya, di supermarket, betul, di restoran sushi gitu kan kak.
0: Cuman, atau yang terdekat di rumahnya juga udah banyak.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Betul. Nah kita mulai dari ini sih kak, storytelling dan product knowledge tentang gimana kita dapetin ikan ini dan se-fresh apa gitu, dan harganya juga jauh lebih murah di supermarket saat itu. Jadi kayak mulailah orang-orang tertarik buat pesen gitu, coba dulu terus nanti repeat order gitu.
0: Oke, ini kayaknya kamu ini ya sudah menerapkan storytelling duluan dibanding sekarang nih lagi pada rame kan.
1: Iya benar, baru mulai pada storytelling.
0: Jadi ternyata ya, marketing storytelling tuh ngaruh banget ya.
1: Iya, karena kalau kita jualan di IG kan mungkin teman-teman kan udah pada kenal kita duluan ya, udah pada percaya sama kita.
0: Siapa
1: gitu.
0: Siapa dibalik orang yang jualan ini
1: jadi
0: gitu
1: kayak
0: ya.
1: Ketika kita ngasih tahu kalau misalnya ini produk nih oke, mereka kayak lebih trust gitu. Jadi mulainya tuh dari circle kecil di teman-teman Instagram dulu sih kak.
0: Oke. Nah jadi waktu itu tuh berarti jualan salmonnya berupa salmon yang mentah ya?
1: Betul, kita jualannya tuh fillet dulu tuh, fillet 200.
0: Ini bagian apanya nih? Karena salmon itu semua bagian kayaknya bisa dimakan.
1: Dulu tuh kita jualannya tuh fillet salmon yang bagian badan sampai ekor, tapi udah dibersihin duri dan tulang-tulangnya. Tapi masih skin on dia kak. Nah karena semua pengemasan itu di supplier, jadi di kita tuh hanya bagian distribusi aja. Kita tidak melakukan potong atau vakum gitu. Jadi jauh lebih higienis gitu. Jadi kayak kita berusaha menjualnya ya memang karena kita nih gak ada yang kita interrupt nih dari sisi pemotongannya. Semua divakum udah dari suppliernya. Jadi bersih deh, dijamin gitu kak.
0: Higienis ya, tidak ada bakteri-bakteri yang akhirnya nempel.
1: Iya benar, apalagi kan salmon ini kan terkenal salmonellanya. Banyak orang yang jadi takut. Apalagi kan kita jualannya itu salmonnya bisa dikonsumsi mentah nih. Ini sashimi grade loh gitu.
0: Oke, tapi emang beda ya?
1: Beda,
0: untuk
1: kak,
0: sashimi grade sama yang salmon biasa grade aja gitu.
1: Iya, jadi kan salmon itu ada dua kategori ya, salmon sashimi grade sama non sashimi grade. Bedanya kalau salmon sashimi grade ya diterbangkannya air flown, jadi dengan pesawat sehingga sampai di negara tujuan itu masih aman dimakan mentah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau salmon frozen dia tuh lewat laut. Jadi perjalanan laut butuh waktu sekitar 3 minggu
0: lebih
1: sampai 1 bulan
0: ya.
1: Dan dia sudah dibekukan dari negara asal. Jadi dia
0: kalau yang air flow tuh enggak dibekukan berarti
1: dibekukan,
0: ya.
1: Dibekukan kayak dia dibalut sama es batu gitu.
0: Oh.
1: Jadi dia aman dimakan mentah, masih sashimi grade. Tapi kalau yang frozen ini dia enggak bisa dimakan mentah, hanya bisa dikonsumsi matang, di grill, dikukus gitu.
0: Oke, okay, tapi kalau misalnya kita makan ke salah satu restoran gitu ya, kan kita gak mungkin nanya ini penerbangan lewat apa gitu ya. Tapi bisa dibedakan gak sih dari, maksudnya kayak mungkin
1: rasanya
0: ada
1: rasanya ya kak?
0: Iya dari rasa atau bentuk, tekstur gitu, itu ada perbedaan
1: dari,
0: gak sih?
1: Ketika dimatengin sih semuanya udah warnanya udah sama ya kak, warna dimatenginnya mungkin bisa dari rasanya ya. Tapi biasanya ya kak, kalau sepengetahuanku kalau di restoran itu ya mereka kalau dijadiin matang tuh biasanya pakainya yang mungkin yang frozen karena dari price wise kan lebih ekonomis gitu. Tapi kalau emang mereka mau dijadiin sashimi pasti mereka makainya yang sashimi grade salmon itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang ada bedanya ya.
1: Iya, ada bedanya dari segi harga, dari segi rasa sih karena yang fresh itu dia lebih segar aja sih Kak. Kalau dijadiin matang tuh sebenarnya rasanya enggak beda jauh ya kalau udah dimatengin gitu ya Kak. Cuma mungkin kayak lebih umami, masih lebih umami rasanya kalau kita matengin salmon pakai yang fresh salmon ini gitu. Dan biasanya kalau buat yang alergi atau misal anak-anak empasi, kita tetap nyaraninnya mereka pakai salmon yang fresh salmon ini dulu gitu.
0: Oh,
1: baru
0: okay.
1: Ketika anaknya udah terbiasa makan baru boleh nih kita tawarkan yang si frozen salmon ini gitu.
0: Wow, jadi tambah lapar nih. Aku kebayangnya ini sih kalau ngomongin salmon tuh aku suka banget sama salmon grill teriyaki. Head salmonnya tuh dijadiin sup. Aduh, kalau ketemu sama matanya enak banget.
1: Iya, karena di kepala salmonnya juga masih banyak dagingnya kak itu. Jadi kalau dibuat sup atau di grill tuh masih enak gitu, enak banget sih.
0: Oke, karena kamu bisnis pertama itu ketika lagi pandemi COVID, itu justru malah bikin bisnis kamu apa sih agak sedikit turun gitu ya salesnya, atau justru malah naik-naiknya karena kan kamu jualnya online berarti ya?
1: Online, iya. Jadi ini kan semua bermula dari pre-order salmon ini ya kak.
0: Oh ini pre-order?
1: Iya, kita sistemnya pre-order kak. Jadi memang kita pesankan ke supplier waktu awal COVID ya kak. Itu tuh sesuai sama yang pesan. Jadi ya sampai di kita langsung distribusi gitu. Jadi salmonnya tuh belum beku, belum apa, langsung kita distribusi ke teman-teman di rumah kayak gitu. Nah awal mula COVID sih, kalau dari sisi bisnis aku sih malah pas berjayanya ya kak, karena kan semua orang gak bisa kemana-mana, bahkan beli bahan makanan kan juga mereka gak bisa keluar rumah.
0: Betul.
1: Jadi mereka bergantung sama yang di online nih. Jadi kita kencengin lah promosi online ini gitu. Apalagi untuk pre-order ikan ini kan ya mereka pesen dulu, nanti baru di hari pengiriman mereka terima ikannya. Jadi fresh lah mereka terima.
0: Biasanya PO
1: gitu.
0: Hamin berapa sih?
1: Kita waktu itu tuh buka seminggu sekali kak, pengiriman hanya di hari Jumat dulu.
0: Oh pengiriman di hari Jumat. Berarti ini salah satu bisnis yang memang jaya-jayanya di pandemi.
1: Bener.
0: Karena banyak yang justru kebalikannya.
1: Iya justru kebalikannya, karena ya balik lagi kita kan jualannya kan salmon fillet itu lebih banyak untuk orang konsumsi di rumah. Jadinya mereka percaya buat beli tuh karena di supermarket mereka gak bisa. Jadi mereka cobalah beli di online, mungkin sekalinya ketemu terus mereka cocok sama ikan kita. Jadi mereka repurchase terus lah di era COVID itu kak.
0: Oke. Makin penasaran, kira-kira yang dijual salmon by Muci ini ada apa aja sih? Salmonnya diolah menjadi apa? Nanti kita bakalan bahas ya. Tapi kita break dulu sebentar teman Pro 2. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama Yvonne dan juga Kak Muci. Salmon by Muci, yeah. Ya jualannya sama bro dua. Jadi sebenarnya dari Salmon by Muci ini produknya ada apa aja sih?
1: Produk di kita tuh waktu di era COVID kita jualannya tuh hanya yang fillet, Kak. Mm-hmm. Fillet 200 gram, setengah ekor, mm-hmm, gitu. Nah sekarang kita udah mulai coba mengolah jadi sashimi slice, sashimi, mm-hmm, ready to eat, ada yang sushi, inari gitu, mm-hmm, Kak. Berbagai macam olahan menu salmon, salad, spring roll gitu.
0: Oke, okay, jadi lebih ke Jepang banget jadinya ya.
1: Iya, Jepang, ya Jepang inilah, Jepang Bekasi ya, Kak.
0: Oh iya, by the way ini lokasinya di Bekasi ya teman bro dua. Lokasinya tepatnya di Bekasi
1: di
0: mana nih Kak?
1: Jatiwarna Kak kita.
0: Jatiwarna. Sebenarnya kalau Jatiwarna tuh enggak Bekasi banget.
1: Bener,
0: sih.
1: Benar, masih Bekasi mepet Jakarta gitu.
0: Iya, jadi buat kamu yang Jakarta Timur, Cibubur itu deket ya Kak?
1: Benar, dia lebih deket ke Taman Mini sih Kak dia.
0: Oh, lebih deket ke Taman Mini. Nah, deket tuh teman bro dua. Terus kalau misalkan diintip dari Instagram ya. Jadi ini ternyata bukan cuma sushi aja gitu ya, bukan cuma sashimi, tapi ternyata ada coffee shop juga.
1: Benar Kak, awal mulanya itu coffee shopnya berdiri duluan sih Kak. Jadi karena coffee shopnya udah lama berdiri, tapi kita jualan salmonnya hanya via online, terus teman-teman ada yang kayak pengen beli langsung dine in atau pick up langsung. Karena dulu tuh awalnya bermula dari garasi di rumah Kak, jualan salmon itu.
0: Oke, okay.
1: Karena
0: ini, BTW coffee shopnya juga di garasi rumah?
1: Enggak.
0: Oh enggak, beda.
1: Enggak Kak, beda lokasi. Kebetulan rumah dan coffee shopnya
0: kebetulan
1: sama-sama di
0: Jatiwarna. Kebetulan tanahnya banyak ya Kak.
1: Amin.
0: Kebetulan tanahnya banyak, jadi bisa di ini nih, bisa dijadiin bisnis.
1: Iya benar kan. Nah, karena coffee shop di Jatiwarna ini tuh juga enggak terlalu lama, apalagi via COVID.
0: Waktu tahun
1: COVID
0: berapa waktu
1: ya
0: itu?
1: Kak, 2019 awal apa 2018 akhir gitu Kak.
0: Oh, kalau dia, yang tadi
1: salmonnya
0: tuh 2019 akhir.
1: Iya benar. Nah, karena coffee shopnya waktu era COVID juga sepi gitu, jadi kita jadiin itu tuh pick up point buat teman-teman Gojek, ngambil paketannya atau mau yang ngambil langsung gitu di coffee shop itu gitu.
0: Oh oke, okay. Dan akhirnya kolaborasi
1: akhirnya kita kolaborasi nih Kak, karena banyak yang menu-menu di coffee shop yang kita kan jual hanya coffee dan snack gitu, ada yang juga yang pengen makanan berat, akhirnya kita coba deh jualan menu-menu salmonnya ini, ada yang sashimi slice gitu. Awalnya sih dulu menunya cuma dikit yang dijual di coffee shop, sashimi slice, inari, yang gampang-gampang gitu, karena kan tim dari Salmon dan Muci dulu tuh berawal dari tim kecil gitu, tapi demandnya juga pengen dong ada sushinya gitu. Akhirnya kita mulai tuh ikut workshop buat bikin sushi, kita belajar cara bikin sushi gitu, baru kita coba adain di kafe kita.
0: Wow
1: gitu, Kak.
0: Tapi aku penasaran banget deh, background kamu tuh apa sih, chef? Atau
1: bukan,
0: apa?
1: Kan Kak, aku background-nya ekonomi Kak.
0: Oh oke, okay. Dalam bisnisnya dapat ya.
1: Dalam bisnisnya dapat ya, marketingnya kan, gitu ya Kak.
0: Tapi kan ini bukan hanya bisnis, tapi juga ada meracik makanan.
1: Benar.
0: Dan ini penting banget gitu ya. Nah ini awal mulanya ngeracik gimana nih? R&D-nya sama siapa?
1: Awal mulanya mungkin karena suka dari kecil suka makanan Jepang dan sangat mengulik menu-menu Jepang ini. Jadi semua R&D tuh dari sendiri, mungkin beberapa tuh waktu kita ikut workshop kita tanya sama chefnya untuk rekomendasi menu gitu. Tapi ya bisa dibilang 80% tuh dari R&D sendiri Kak.
0: Wow, keren banget sih. R&D sendiri, waktu itu dari beberapa menu R&D-nya yang paling lama apa sih?
1: Paling lama apa ya? Menu sushi deh kayaknya Kak, karena aku tuh ngerasa kadang tuh taste aku suka makan sushi tuh takutnya tidak diterima sama teman-teman. Misalnya dengan contoh aku sukanya tuh yang kayak mayones heavy gitu, tapi ada teman-teman yang sukanya tuh kayak mayonesnya tuh light aja gitu. Nah itu tuh agak coba kita R&D-nya lama gimana ya supaya tuh bisa masuk ke lidah teman-teman yang cobain gitu.
0: Oke, untuk menunya nih dari Salmon by Muci yang ada di coffee shopnya namanya apa? Kopi Bersama ya?
1: Kopi Bersemi Kak.
0: Kopi Bersemi, oh salah ya. Kopi Bersemi, yeah. Itu kalau tadi kan Salmon by Muci dari nama Mutiara.
1: Benar.
0: Jadi Muci. Kalau namanya kopi ini?
1: Kopi Bersemi seingat aku ya kak, kalau gak salah suami aku yang bikin nama itu. Jadi mungkin dia mendapat inspirasi untuk nama kopi bersemi ini gitu ya.
0: Okay.
1: Mungkin main bikin nama coffee shop tapi apa namanya ingin bloom seperti kopi bersemi gitu loh kak.
0: Okay, jadi amin
1: iya,
0: karena nama adalah doa ya.
1: Bener kak, ya aku juga percaya itu sih, nama adalah doa.
0: Nah ini dari menunya ada apa aja kak, boleh di spill gak?
1: Okay, kalau dari menu salmon bay mochinya ini sendiri ya, kita tuh yang paling best seller tuh ada di sashimi slice 200 gram atau yang party platter 400 gram. Jadi
0: 200 gram sashimi.
1: Sashimi 200
0: berapa, 500
1: gram.
0: Ribu?
1: Harganya enggak kak, di bawah 150 ribu.
0: Eh serius?
1: Iya,
0: yang 200 gram?
1: Yang 200 gram 140 ribu. Karena kita tuh
0: biasanya berapa slice sih?
1: Slice-nya tuh sekitar 15 10-15 slice tergantung.
0: Harganya 149 ribu.
1: Iya, 142 ribu kak.
0: 142 ribu. Buat kamu yang suka sama sashimi, wajib banget sih beli.
1: Bener.
0: Kenyang ini.
1: Kenyang dan apa namanya, dapatnya banyak ya kak.
0: Dapatnya banyak
1: gitu.
0: Betul.
1: Iya. Nah terus menu-menu lainnya kita coba bikin yang sehat. Ada salad, ada spring roll gitu. Terus kalau menu-menu sushinya sekarang kita ada sushi yang pakai cream cheese gitu. Atau biasanya sih kita banyak demandnya kalau lagi hampers ya kak, misalnya hampers tuh kan sekarang orang-orang misalnya pengen dikirim makanan yang kemakan, jadi kita banyak ngeluarin kayak hampers tuh isinya sashimi platter, sushi platter yang kayak gitu buat
0: itu berarti
1: birthday.
0: Di si channel gitu ya?
1: Iya, edisi Ramadan atau edisi apa namanya
0: event-event Fitri,
1: hari-hari
0: ya,
1: besar lainnya gitu. Nah atau biasanya ada kita juga punya sashimi cake atau mentai cake kalau mau kasih kue tapi versi yang kemakan gitu, kayak versi sashimi atau versi sushinya gitu.
0: Berarti biasanya dijual di harga berapa sih?
1: Sashimi cake kita tuh ada di harga 230 ribu. Tapi dia memang gak yang cake besar ya kak, diameternya tuh hanya 9 cm. Jadi kalau misalnya kita ngasih buat kayak personal gitu, dia lebih manis gitu. Atau kalau misalnya yang ramean, biasanya mereka pesennya sushi platter. Jadi bisa nih di custom satu loyang itu mau berapa jenis sushi dari yang ada menu kita gitu.
0: Oke. Tapi yang paling best seller apa dari Salmon by Mochi?
1: Yang paling best seller sih sampai saat ini itu ada di sashimi slice kita yang 200 gram. Sekarang kita juga ada beberapa varian menu sashimi lainnya seperti sashimi kuah Thai sama sashimi tobiko sesame gitu.
0: Bedanya apa tuh?
1: Bedanya kalau misalnya yang suka ngikutin nih di TikTok ada yang viral tentang sashimi makannya pakai tobiko dan kuah sesame dan nori. Nah kita coba nih jual yang kalian tuh gak usah beli pretelan ya, langsung beli di kita, udah kita siapin semua satu porsi itu.
0: Oh oke, okay. Karena kalau misalkan beli satu-satu ditotalin loh kok harganya banyak juga ya.
1: Jadi banyak gitu kan kak. Kalau yang kuah Thailand itu dia kayak rasa asam manis segar, jadi mungkin yang biasa bosan cocolannya pakai soy sauce gitu. Nah ini pakai kuah Thailand yang kita racik sendiri gitu.
0: Wah seger banget,
1: seger
0: sih
1: banget itu.
0: Kalau mau lihat menunya lebih banyak teman berdua itu ada di Instagramnya Salmon by Mochi, ada linktree-nya, bisa kamu klik terus kamu pilih deh menu cafe sushi and coffee-nya, karena banyak banget dan bikin ngiler sih jujur. Udah gitu harganya affordable banget, murah banget.
1: Bener.
0: Tapi PR mungkin buat teman-teman yang jauh untuk datang ke Bekasi. Ini ada online-nya nggak sih atau ada beberapa cabang di luar Bekasinya?
1: Oke, okay, jadi kita ada beberapa reseller tapi hanya berupa pick up point nih kak. Jadi kita nggak kitchennya kita tuh hanya ada di Jatiwarna. Jadi pengiriman semua ke reseller-reseller kita itu dari Jatiwarna. Kita ada di Kelapa Gading, ada di Kebagusan Jaksel, ada di Surabaya juga.
0: Wow, kabar gembira lagi nih teman bro dua. Buat kamu yang mungkin agak mager gitu ya, harus beli apa namanya pesawat dulu ke Bekasi. Harus punya paspor. Jadi apa namanya ada di cabang-cabang tadi, Kebagusan, di Kelapa Gading,
1: sama di Surabaya.
0: Sama di Surabaya. Iya. Oke. Okay. Tapi untuk di Surabaya yang kayak tadi salmon tobiko sisem sama salmon kuah Thai
1: ada,
0: itu ada
1: yang
0: juga.
1: Gak ada yang sushinya kak. Ya,
0: oh sushi nggak ada.
1: Sushinya nggak ada. Tapi kalau yang tobiko sisem atau kuah Thai atau sashimi 200 gram slice itu ada.
0: Oh oke, okay. Jadi bukan berupa hanya salmon frozen gitu ya?
1: Frozen atau fillet aja, tapi bisa beli yang slice juga.
0: Bisa
1: gitu.
0: Beli yang langsung santap, ready to eat gitu ya?
1: Gitu,
0: wah keren banget sih. Coffee-nya kak, kalau coffee yang paling best seller tuh yang mana?
1: Okay, kita ada beberapa menu kopi aren latte, terus kita juga ada yang kayak sea salt. Sekarang kan kita mencoba sih Kak buat kayak mengikuti sekarang yang tuh lagi zamannya Mont Blanc.
0: Lumayan FOMO ya.
1: Iya, jadi kita coba adapt gitu. Apalagi kan kita coffee shopnya bukan yang spesialis coffee shop banget, karena kita memang sushi cafe yang apa namanya joinan sama si coffee shop ini gitu. Jadi kalau teman-teman dine in mau pesan ocha di kita nggak ada, tapi kalau mau minum kopi di kita bisa gitu.
0: Karena biasanya pada nyarinya tuh ocha refill.
1: Tapi ada kok air putih, mineral water,

0: Struggle-nya seperti apa di dunia bisnis? Nanti kita bakalan tanya-tanya kurang lebih berarti udah hampir mau 7 tahun udah, ya kak?
1: Iya hampir mau 7 tahun.
0: Wow, pasti seru banget tuh ups and down-nya. Nanti kita bakal lanjut lagi ya.
1: Oke.

0: UMKM Connect masih barengan sama Yvonne dan juga kamu, Ci.
1: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang bisnis ya. Jadi gimana ups and down-nya kurang lebih 7 tahun ini?
1: Ups and down-nya mungkin awal kita beralih ya dari COVID era ke normal era gitu ya, Kak. Kalau dulu kan di COVID ya salesnya tuh kencengnya tuh hanya di salmon-salmon yang fillet, yang orang tuh mau masak di rumah. Tapi setelah COVID itu berakhir kan orang jadi banyak berpergian gitu, jadi kayak bisa mereka beli di supermarket atau di restoran Jepang gitu. Jadi kita mencoba adapt nih gimana ya caranya supaya salmon kita tuh tetap laku, tetap keluar. Makanya kita cobain beberapa olah, beberapa menu. Jadi misalnya kita potongin jadi sashimi slice, kita bikin di salmon salad, salmon spring roll gitu, Kak. Jadi supaya mereka nih mencoba salmon kita dari sisi yang lain gitu, sisi dipotongin, jualannya, atau kita jadiin inari yang kayak gitu. Nah, setelah kita mulai, karena ini home industry ya, Kak, semua bermula dari bikinnya tuh di rumah gitu. Nah, banyak teman-teman yang juga pengen ngambil langsung, makan langsung gitu. Challenge-nya ya mungkin kita coba adapt sama ini ya, Kak, sama era yang sekarang gitu. Karena sekarang banyak yang udah normal, jadi kita mulai coba adain di menu-menu kafe, tapi kita coba perluas lah menu-menunya gitu, Kak.
0: Tapi kalau misalkan drama-dramanya di bisnis ada gak sih?
1: Dramanya tuh paling kalau misalnya salmon itu kan kalau buat di pengiriman tuh tricky banget ya, Kak. Banyak yang mau kirim kemana, Palembang, Kalimantan gitu.
0: Itu gak bisa ya?
1: Kita hanya kerjasama sama salah satu jasa kirim. Bukan kerjasama officially ya, Kak. Jadi ada salah satu jasa kirim yang bisa menerima paket frozen atau fresh gitu. Jadi mereka tuh di masa transit atau masa pengiriman tuh ada cooler atau
0: yang menjamin freezer tetap fresh.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Karena kan gimana caranya supaya salmon ini tuh diterima di customer tuh masih bisa seger, tidak bau, dengan jaminan pengiriman yang langsung sampai itu. Jadi challenge-nya paling kadang-kadang di itu, Kak. Misalnya sampai di customer yang udah jauh-jauh mereka tunggu di luar kota tuh ternyata kurang fresh, atau transit di jalannya lama, atau gimana gitu sih, Kak.
0: Selama 7 tahun ini pernah gak sih ngerasa down banget yang akhirnya udah deh, kayaknya gue udahin aja bisnisnya gitu? Apalagi kan tadi kamu bilang kamu nih apa namanya bekerja juga gitu ya, working mom juga. Ini gimana nih?
1: Mungkin ketika orang tuh penjualannya tuh mulai sepi ya, Kak. Misalnya kayak udah jarang ada yang beli salmon fillet. Apalagi kan salmon ini tuh harganya fluktuatif ya. Jadi kita tuh coba juga membuat price list yang memang adapt gitu. Kalau naik ya naik, kalau turun turun gitu. Jadi ya ketika harganya naik, orang-orang jadi gak mau beli salmon gitu ya. Mereka lebih milih makan protein lain di rumah. Nah, disitu kita tuh gimana ya caranya supaya salmonnya tuh keluar. Nah, challenge-nya tuh mungkin ada banget hari-hari dimana misalnya ketika pulang kerja, malamnya tuh harus mikir scrolling atau R&D, coba-coba bikin menu, gimana caranya supaya menu ini tuh bisa diterima sama customer gitu, Kak.
0: Jadi memang kuncinya harus berinovasi ya,
1: Kak
0: ya.
1: kalau hanya jualan fillet aja sih mungkin sekarang sama Mbak Wushu udah
0: gak ada,
1: udah tutup ya. Akhirnya mulai nih percaya buat kayak okay lah kita jualin di kafe. Tapi kalau jual di kafe tuh gimana, karena kan tim kita kan kecil, Kak. Kita harus training lagi teman-teman buat apa namanya, kalau misalkan mau dine in jam 10 pagi sedangkan tim aku baru datangnya jam 12 misalnya, kayak gitu. Jadi challenge-nya tuh mungkin itu ya, Kak, antara adapt kita mau bergerak ke bisnis yang mana. Apa kalau mau dine in berarti kita harus memperbanyak tim gitu. Sistemnya harus dibenerin, selain dari menu sistemnya juga harus kita benerin gitu.
0: Ngomongin tim, Salmon by Mochi udah ada berapa sih timnya?
1: Kalau sama coffee shop ya, Kak, sekarang tuh kita ada di 14-15 orang.
0: Wow, selama 7 tahun berdiri.
1: Selama
0: ya,
1: selama 7 tahun dari yang awalnya tim aku cuma satu, Kak. Dan sekarang tuh udah 14-15 orang.
0: Happy gitu banget ya.
1: Alhamdulillahnya sih masih ada yang ikut sama aku dari awal aku berdiri tuh sih, yang bikin aku tuh jadi kayak percaya ngembangin bisnis ini.
0: Nah, kan aku juga mungkin ini tips juga nih buat para owner di luar sana yang mungkin menerima SDM nih, keluar masuk, yang struggle banget. Banyak yang bilang, aduh SDM deh, Kak, susah banget gitu.
1: Bener. SDM memang jadi salah satu challenge challenge yang cukup berat ya di UMKM ini. Cuma kalau dari aku sih, selama kita punya beberapa support system selain dari keluarga, paling terutama tuh ya itu tim yang memang membersamai proses perjalanan usaha kita itu, kayak harus yang bikin kita tuh jadi percaya buat ngelepas gitu, buat kayak ya udah jadi working mom, bisnisnya jadi ada yang pegang di sana.
0: Oke. Tapi treatmentnya ketika kamu tadi bilang, aku seneng banget ada satu orang ya, ada satu orang yang benar-benar dari awal sampai sekarang tuh masih gitu. Masih. Itu treatmentnya gimana?
1: Treatmentnya apa ya kak? Mungkin ya karena dia juga membersamai proses kita, jadi ya kita sih nggak yang apa namanya, jadi kalau misalnya di tim sama Bamushi itu memang ada yang part time, ada yang full time gitu kak, nggak semuanya tuh full time sama kita gitu. Termasuk orang yang sama aku dari awal ini tuh dia juga ada beberapa part time gitu. Jadi ya apa namanya, kita satu visi dan misi sih kak, dia juga mau tetap ikut sama-sama Bamushi setiap ada R&D juga apa namanya kita libatkan gitu. Jadi bisa dibilang sih ya sama Muci ini tuh berdiri bukan atas aku sendiri aja, cuma karena ada banyak yang membersamai prosesnya, jadi milik inilah,
0: milik
1: jadi
0: bersama,
1: milik bersama
0: gitu ya.
1: Iya,
0: amin, senang banget deh. Mungkin satu lagi kak, bisa dijawab singkat padat. Big dream kamu?
1: Big dream aku tuh pengen sama Mimushi tuh bukan cuma ada di Bekasi, apalagi berupa drop point reseller. Pengennya tuh ada di, bisa lebih dekat ke teman-teman semua, ada yang di Bintaro, ada yang di mana, itu sih dream dream big dream aku, membuat restoran kafe sushi yang kayak di Jepang gitu kak, yang enggak yang gede tapi kecil-kecil aja, cuman lokasinya banyak, jadi bisa lebih dekat sama teman-teman semua
0: dan banyak pecintanya.
1: Ya, banyak pecintanya.
0: Jadi waiting list di mana-mana ya kak ya. Amin.
1: Amin.
0: Kamu terima kasih banyak atas sharingnya. Thank you udah datang ke sini juga. Yeah. Semoga Salmon by Muci dan kopi berseminya ini bisa ada di beberapa cabang di Indonesia. Amin. Gitu ya. Bahkan di seluruh Indonesia ya.
1: Amin. Kak.
0: Banyak pecintanya juga. Terima kasih sekali lagi.
1: Kak.
0: Itu dia UMKM Connect teman Bro 2. Kalau misalnya kamu pengen dukung UMKM di Indonesia gitu ya, atau di Jabodetabek, kamu bisa tuh cobain Salmon by Muci atau kopi bersemi. Yvonne Cermedia masih lanjut temenin kamu sampai jam 3 nanti, so jangan kemana-mana.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masuk di putaran keempat jam 1 siang. Dibuka sama lagu dari Reza Candika, Renda Rais, dan Lale Ilmanino. Sampai kapan?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivone Charmedian sampai nanti jam 3. Timnas Indonesia dijadwalin bakalan berangkat nih sebentar lagi alias besok tanggal 30 Juli ke Thailand, teman Pro 2, buat ngadepin Timor Leste dalam lanjutan Piala AFF 2026. Kalau persiapan tim katanya sudah memasuki tahap akhir. Dan skuad Garuda punya target nih, hasil maksimal demi menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Tapi sampai keberangkatan tim PSSI masih menunggu kepastian gabungnya back Justin Hubner, pemain yang saat ini masih memiliki agenda sama klubnya, itu masih belum bisa dipastikan ikut terbang bersama rombongan. Jadi pelatih masih menyesuaikan komposisi lini pertahanan kalau Hubner belum tersedia. Tapi di sisi lain ada kabar baik datang dari Ragnar Oratmangun yang kondisinya sudah membaik setelah menjalani proses pemulihan. Jadi tim pelatih berharap nih semoga Ragnar juga bisa kembali memperkuat timnas buat ngadepin Timor Leste. Jadi kekuatan skuad Garudanya nih semakin lengkap gitu ya, buat menghadapi pertandingan penting. Kita doakan semoga di pertandingan nanti skuad Garuda menang ya, teman-teman berdua.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Anggi Marito yang baru banget Evan Putri buat kamu. Cara mencintaimu. Waduh. Ini cara cintanya Tom Holland saat menjalani sebuah promosi film sih, teman Pro 2. Jadi baru-baru ini Tom Holland ngaku katanya pernah nih ngerasa gak semangat ngejalanin promosi sebuah film yang menurutnya punya kualitas yang kurang memuaskan gitu ya. Pengakuan ini dia sampaikan di salah satu wawancara ketika membahas pengalaman panjangnya di industri perfilman. Jadi menurut dari Tom Holland nih, promosi film yang benar-benar dia yakini terasa jauh lebih sulit dibanding ketika dia tuh bangga gitu loh sama hasil akhirnya. Dia juga bilang antusias seorang aktor saat melakukan promosi tuh sangat dipengaruhi sama keyakinannya terhadap karya yang dia buat. Wah, kalau dua film ini kayaknya emang menikmati banget deh promosi project-project terbarunya. Salah satunya film The Odyssey dan juga Spider-Man Brand New Day yang hari ini tayang di bioskop. Gimana, udah nonton apa belum teman-teman berdua?

Kemarin sudah lihat info-info yang beredar sama berdua tentang Agnes Mo dan juga Anggun Cipta yang dikenalin sebagai bagian dari cast atau jajaran pemain yang meranin sosok antagonis dalam serial aksi Richard Season 4 lewat acara San Diego Comic Con baru-baru ini gitu ya. Dan ternyata menariknya peran Agnes Monica ini jadi sorotan, di mana kabarnya dia itu bawa warna baru pada adegan fighting lewat sentuhan Nusantara. Lewat gerakannya di adegan Richard ini, Agnes juga bilang kalau dia tuh dipersenjatai gitu ya dengan senjata tradisional legendaris asal Minangkabau, yaitu karambit. Ini senjata berbentuk cakar harimau yang memang dikenal dengan seni bela diri pencak silat, teman Pro 2. Terus kalau dilihat walaupun tidak secara detail, Agnes Mo itu menyebut alirannya dalam naskah gitu ya. Gerakan yang dia tampilin tuh identik dengan pencak silat. Dan selain itu ada momen menarik juga di mana dia tuh sempat bagiin kejadian saat masa syuting. Jadi katanya dia tuh pernah bawa karambit palsu di tas pas di Toronto buat latihan, sampai ada pelayan resto tuh panik dan minta untuk dia tuh simpen itu gitu kan. Makin gak sabar nungguin Richard Season 4 di 12 Agustus 2026, teman berdua. Pokoknya dicatat aja ya, 12 Agustus 2026 kamu bisa melihat bagaimana Agnes Monica ini bawa budaya Nusantara di serial Richard S4.

Hello, selamat siang buat kamu yang dari tadi udah dengerin Pro 2 FM Jakarta. Satu jam lagi barengan sama Ivan teman Pro 2. Kita buka di putaran kelimanya jam 2 siang sama kolaborasi penyanyi-penyanyi keren yang judulnya Bebas. Langsung aja kita sing along yuk.

Hello, masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 sama Pro 2 di jam-jam segini. Gimana cuacanya? Panas banget. Padahal tadi pagi sempat agak mendung ya, tapi gue intip dari lantai 6 gedung RRI Jakarta sih lumayan agak panas banget di jam segini. Boleh dong update buat lo yang jam-jam segini lagi di luar. Trafiknya gimana? Cuacanya gimana? Atau ada info apapun di luar sana? Boleh. Kasih tau ke aku, WhatsAppnya di nomor 08 11 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gua rasa sih di Indonesia belum ada yang kayak begini ya, teman Pro 2. Ini persaingan industri perfilman di China lagi jadi sorotan nih setelah dua film terpaksa ini ditarik dari bioskop cuma 2 hari sejak resmi dirilis. Salah satu film yang terdampak adalah The Decisive Moment yang gagal menarik sejumlah penonton sesuai harapan. Jadi ternyata keputusan ini tuh diambil sama distributor setelah melihat performa box office yang jauh di bawah target gitu ya. Di tengah musim panas yang memang dipenuhi film-film besar, persaingan ngedapetin layar bioskop tuh jadi sangat ketat sampai akhirnya film dengan jumlah penonton rendah ini harus segera digantikan oleh judul lain yang lebih menjanjikan, lebih cuan gitu ya. Fenomena ini nunjukin tingginya kompetisi di pasar film China di mana memang performa pada hari-hari pertama penayangan itu sangat menentukan nasib sebuah film gitu ya. Jika ternyata kayak dilihat kayak enggak mampu nih narik perhatian penonton dari awal, jadi ternyata film ini bisa kehilangan kesempatan untuk bertahan lebih lama di bioskop. Kalau ini bakalan terjadi, kayaknya ini terjadi juga di Indonesia gitu ya. Tapi kayaknya belum ada deh sejauh ini yang memang cuma 2 hari penayangan aja. Koreksi kalau misalnya gue salah ya teman-teman berdua.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Waduh, kalau ini film yang warawiri kalau lagi musim liburan ya. Home Alone, udah nonton berapa kali teman Pro 2? Setelah 24 tahun ya, Disney ngabarin udah bertemu dengan Macaulay Culkin buat ngebahas film Home Alone yang baru. Jadi di dalam ide yang diajuin nih, katanya diceritain telah menjadi seorang ayah tunggal yang suatu hari justru terkunci di luar rumah sama putranya yang udah lama menjauh dari dirinya. Konsep ini bakalan ngehadirin kisah yang lebih emosional lagi, sekaligus membalik premis ikonik Home Alone sendiri gitu ya, dimana Kevin berada di posisi yang berbeda sebagai seorang ayah. Wah, belum ada info lebih lanjutnya bakalan tayang kapan, bakalan produksi kapan, tapi semoga secepatnya ya teman Pro 2.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu. Tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: Caelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu?

0: segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
1: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap

Hello, hari Rabunya udah mau jam 3, udahan dulu sama Ivon yang lagi puyeng banget ya. Ngurusin peradministrasian tuh emang agak ribet ya teman Pro 2. Keren sih buat kamu yang orang admin atau staff yang memang tiap hari tuh ngerjain surat-surat gitu ya. Udah mau jam 3, Ivon Cermedian udah selesai nemenin kamu. Besok kita masih ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 3. Seru-seruan bareng ya. Ivon pamit, bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor urut 2 pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Prahdiska Bagas Sujiwo menargetkan juara Taipei Open 2026 tapi ingin menjaga fokus dari pertandingan ke pertandingan dan tidak terlalu terbebani oleh situasi. Prahdiska maju ke babak kedua setelah mengatasi perlawanan sengit tunggal Finlandia Kel Koljonen dengan 21-15, 15-21, dan 21-19 pada pertandingan babak 32 besar di Taipei Arena Taipei pada Kamis.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia hiburan, rumah produksi Verona Films resmi mengumumkan jajaran pemeran film berjudul Dan Bandung yang diangkat dari novel karya P.D. Baik dan disutradarai oleh Rudy Sujarwo. Aktor Samo Rafael dan Shana Shannon memerankan sebagai Basil dan Emma, sepasang muda-mudi yang terlibat asmara di Bandung, dengan Keisha Lefronka dan Paul Aro turut mengambil peran dalam perjalanan cerita tersebut. Basil merupakan pemuda romantis dari keluarga sederhana namun gigih menghadapi keadaan pahit ayahnya yang mendekam di dalam penjara.
1: Info Pro 2.
0: Festival Musik Jazz Goes to Campus atau JGTC akan kembali menghadirkan format bertajuk The City Series Fall 2 dengan menggandeng dua ikon band jazz Indonesia yaitu Karimata dan Krakatau. JGTC dalam gelaran seri keduanya ini sebagai puncak perayaan menuju dua tonggak sejarah penting yakni 50 tahun JGTC dan 500 tahun Kota Jakarta. Konser ini menjadi ruang pertemuan antara sejarah, budaya, dan inovasi musik jazz Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2, selamat hari Rabu.
0: Yes, hari Rabunya agak lebih santai ya hari ini ya.
1: Enggak, gue tadi berangkat.
0: Enggak buat iPhone.
1: Enggak, gue tadi berangkat udah
0: menggebu-gebu.
1: Udah lumayan kaget karena tadi di depan gue ada ambulans yang nabrak gitu, nabrak pembatas jalan. Padahal 5 menit sebelumnya ambulans itu posisinya ada di belakang bis gue. Jadi bis gue lagi berhenti di halte kan, gue naik, si ambulans itu ada di belakang bis gue dan
0: ambulannya ada isinya enggak atau mau jemput?
1: Nah, itu
0: gue
1: enggak tahu, soalnya sirinenya lumayan kenceng.
0: Oh,
1: jadi dia kayak
0: emang
1: buru-buru gitu.
0: Terus gak tahu mau jemput atau ada orang di dalamnya.
1: Nah, gue enggak tahu posisinya karena sirinenya lumayan kencang. Abis itu abis gue jalan kayaknya si ambulansnya juga nyalip duluan. Nah, terus tiba-tiba di halte depannya lagi kok dia nabrak gitu. Nah, gue curiganya kayaknya mungkin dia saking terburu-burunya sampai akhirnya hilang kendali terus nabrak. Tapi gue gak lihat ya apakah memang di dalam ada pasien atau enggak. Mudah-mudahan enggak ada gitu.
0: Nah, itu yang gue rasakan yang kayak gue kayak harus mempelajari bunyi-bunyi ambulan.
1: Katanya
0: ada beda-beda tuh. Lagi bawa pasien beda, lagi menuju ke
1: rumah sakit
0: atau ke korban juga beda. Pas yang di dalamnya juga sudah tiada juga beda. Tuh bunyinya. Gue sampai sekarang nggak bisa bedain.
1: Gue sampai sekarang bahkan kalau itu masih mending ya, maksudnya suara ambulans gue nggak bisa bedain sirine mobil polisi, mobil ambulans sama mobil damkar, gue nggak bisa bedain sirinenya. Karena menurut gue semuanya sama sirinenya, tapi padahal sebenarnya beda.
0: Iya, betul. Kayak ada polisi tuh, ternyata ambulans.
1: Ternyata ambulans,
0: ada ambulans tuh ternyata pemadam.
1: Iya, gitu kan. Gue nggak bisa bedain, sumpah.
0: Ketahuan blow on ya kita ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 100 IPFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di sore ceria teman Pro 2.
0: Akhirnya RRI udah pasang bendera.
1: Iya.
0: Kemarin kan belum.
1: Kemarin kita ngomongin ini mau 17-an soalnya. Lalu jadi ngomongin bendera, gue jadi inget rumah gue juga benderanya belum gue cari lagi. Nggak, yeah. belum nyari sebenarnya.
0: Tadi gue juga pas sampai depan kantor, wih udah ada yang masang nih bendera. Soalnya sebelah-sebelah udah rame kan, udah heboh kan.
1: Udah rame.
0: Betul. Dan ternyata nggak cuma di daerah Ring 1 doang, ini di SCBD juga lagi menyala banget teman Pro 2.
1: Hah?
0: Jadi SCBD ini emang biasanya di event-event tertentu tuh mereka ngedekor si taman-taman yang ada di SCBD. Kayak waktu Imlek, kayak ulang tahun Jakarta. Nah sekarang kan momennya pas pengen hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ini jujur spotnya banyak banget dan bisa jadi buat orang yang liburan pengen cari-cari hunting foto bisa banget nih.
1: Okay.
0: Karena SCBD jadi merah putih semua loh teman-teman berdua.
1: Tapi itu kelihatan bagusnya pas di malam ya.
0: Iya betul sekali.
1: Kalau di siang mungkin agak kurang nyala gitu kan.
0: Ya,
1: buat apa juga siang-siang. Tapi kalau di dalam PP-nya kira-kira gimana ya? Lo ingat gak sih eskalator PP yang kemarin viral dekor Natal ya kan?
0: Kayaknya jarang gak sih mall ngedekor 17-an tuh jarang.
1: Ada.
0: Iya maksudnya gak seheboh itu kan.
1: Gak seheboh Natal sama Lebaran ya. Imlek
0: betul.
1: Tuh biasanya rame tuh.
0: Iya. Padahal harusnya juga
1: ada,
0: rame gak sih?
1: Iya.
0: Kayak halte-halte biasanya juga gitu
1: halte,
0: kan.
1: Halte iya pasti. Terus apalagi ya, biasanya tuh emang di beberapa, kayak seinget gue di beberapa minimarket yang gue sering datang tuh suka ada ornamen-ornamen yang kayak bendera kecil-kecil digantung gitu ya kan. Terus biasanya ada diskon ulang tahun Republik Indonesia, entahlah harganya
0: 81%
1: mungkin
0: ya.
1: Gede banget dong. Atau mungkin yang tadinya harganya 50 ribu jadi 81 ribu.
0: Ya itu bukan diskon dong.
1: Malah naik
0: ya.
1: Tapi seru sih. Maksudnya emang kemeriahannya pasti berasa menjelang 17 Agustus.
0: Betul sekali. Ngomongin diskon kan, indeks ekonomi emang kayaknya kita butuh diskon ya. Mm-hmm. Buat bisa belanja, tetap bisa jajan juga. Cuma juga ada teman-teman kita mungkin yang justru kayak lagi mengurangi karena lagi sibuk buat nyari kerja teman-teman. Iya kan?
1: Iya, lagi banyak banget beberapa kenalan gue juga yang kemarin sempat nanya ada lowongan gak gitu.
0: Betul.
1: Karena memang lagi struggle masing-masing nih di ekonomi kita yang sedang lumayan gonjang-ganjing.
0: Makanya biasanya banyak orang yang nyerbu ke job fair karena mungkin untuk bisa peluangnya untuk dapat kerja bisa
1: lebih banyak,
0: lebih cepat juga mungkin karena lu bisa langsung ketemu sama perusahaannya kan. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini ternyata punya cara lain supaya job fair-nya bisa lebih efektif.
1: Caranya
0: jadi kalau biasanya kan di satu titik ngumpul semua orang dari mana-mana datang. Nah, katanya nanti job fair-nya di Jakarta pengen digelar tingkat kecamatan. Jadi di kecamatan itu yang pada enggak punya kerjaan bisa misalnya ke kantor kecamatan atau di tempat-tempat yang ada di kecamatan tersebut gitu. Menurut gue ide yang bagus supaya jadi nggak numpuk di satu titik doang gitu.
1: Bener. Karena kalau di satu titik biasanya maksudnya dari Jakarta Utara, dari Bekasi, dari
0: Jabodetabek,
1: ngumpul semua di situ. Tapi ngomong-ngomong soal job fair, lu pernah ke job fair gak?
0: Enggak.
1: Gue pernah.
0: Gue belum pernah.
1: Gue baru banget waktu itu abis lulus kuliah. Sebenarnya gue udah kerja kan. Lulus kuliah tuh gue udah kerja di salah satu radio swasta. Cuman gue ikut-ikut sama teman-teman gue kan lulus ya pasti pada cari kerja. Terus gue kayak ikut-ikutan. Nah dulu zamannya masih kita semua tuh bawa flash disk masing-masing.
0: Iya, gue pernah denger cerita temen gue tuh.
1: Kita semua bawa flash disk masing-masing. Nah terus di job fair itu kalau misalnya kita ada posisi yang kita tertarik, kita tinggal masukin
0: kita
1: tinggal nyolok flash disk kita di booth-nya mereka nanti nunggu dipanggil gitu. Cuman ternyata tidak ada yang mau manggil sampai sekarang. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya gue takutnya memang itu benar-benar ada yang dipanggil atau cuma formalitas doang saking banyaknya jadi mereka bingung gitu. Cuman
0: atau jangan-jangan karena udah sering nyolok flash disk itu kena virus. Jadi data lu kagak ada, hilang semua.
2: Kamu masih dengerin suara

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gimana tanggal tuanya teman Pro 2? Masih kuat kan?
0: Masih.
1: Tinggal beberapa hari lagi kok ya.
0: Betul, besok kan udah 30 besok ya.
1: Belum, iya 30
0: ya.
1: Tapi Jumat masih 31, jangan sedih.
0: Kenapa sih kalau tanggal satunya Sabtu kenapa gak Jumat gitu ya?
1: Ada yang begitu. Ada juga yang kasihan adalah yang justru malah mundur ke tanggal 3 berarti Senin.
0: Yeah.
1: Soalnya teman-teman gue tuh ada yang kan gajian tuh tiap perusahaan beda-beda ya. Ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 28, ada yang tanggal 1, ada teman gue tanggal 5. Gitu. Yeah, ada yang tanggal 10.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Ada yang gajiannya sebulan 2 kali, jadi per 2 minggu.
0: Yeah.
1: Ada juga, jadi beda-beda.
0: Tapi gitu. Kalau ngomongin gajian ya, ini tetangga kita Kemenhan.
1: Kenapa Kemenhan?
0: Tukirnya naik.
1: Wow.
0: Kita belum ya?
1: Keren sekali.
0: Iya, ini lagi rame aja, banyak yang komentar gitu kan. Cuma emang presiden sudah menyetujui sih kenaikan tukin prajurit TNI dan juga pegawai Kemenhan. Gitu. Totalnya segala gajinya mungkin tergantung si jabatan segala macam ya. Gua enggak tahu berapa-berapanya, tapi yang jelas ya lagi rame aja gitu.
1: Tapi ya, gue tuh termasuk orang yang cukup seneng kalau ada berita orang naik gaji gitu.
0: Iya. Karena gue kita seneng, juga pengen dinaikin
1: iya,
0: kan.
1: Gue mendoakan orang-orang itu supaya gue juga ada yang doain gitu.
0: Iya.
1: Kalau mereka happy, gue happy. Nah, supaya gue happy gimana caranya? Mudah-mudahan abis ini gaji gue juga naik gitu.
0: Iya, biar bisa nonton fan meeting,
1: waduh,
0: nonton konser. Lu nonton konser apa? November
1: Simple Plan sama My Chemical Romance.
0: Iya kan? Kalau ada duitnya kan enak gitu ya. Kalau gaji.
1: Iya, gara-gara beli tiket konser duit gue habis.
0: Aduh, cuma kan kemarin yang datang ke Indonesia itu ada Anhyoshop ya.
1: Anhyoshop iya.
0: Karena bukan fan meeting sebenarnya, acara
1: bukan,
0: brand
1: itu
0: ya.
1: Acara brand.
0: Terus lagi rame lagi dia ngeposting foto dia lagi di rest area.
1: Iya lagi. Karena acaranya di Bandung kebetulan kemarin yang acara mie instan itu. Acaranya itu emang outdoor. Gue lupa di mana, di lapangan mana gitu. Nah terus ya karena di Bandung mungkin dia penerbangannya kan dari Jakarta ya.
0: Nah, maksud gue si timnya ngebeliin kereta bus gitu. Iya kan? Apa emang dia minta mobil aja gitu? Lumayan kan bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu kan.
1: Gue gak tahu ya. Maksudnya apakah memang permintaan dari dianya sendiri gitu.
0: Betul.
1: Kan emang dia pengen menjelajahi rest area kan kita gak
0: tahu.
1: Soalnya
0: kan si netizen tahu ya itu lokasinya di mana-mana ya. Gue juga sebenarnya kalau gak netizen gak baca-baca komen, gue gak tahu itu lagi di mana kan. Ternyata itu yang lagi rame adalah di rest area Cipularang, teman Pro 2, kayak di kantin gitu kan. Di kantin, di tempat-tempat makan gitu.
1: Terus dia main sama kayak kucing kampung ini, apa di situ. Kayak gue enggak pernah sepengen itu jadi kucing deh. Dibelai-belai sama Anhyoshop gitu kan, kayak gue pengen banget jadi kucing
0: tiba-tiba. Tapi itu kayak lagi sepi, mungkin tengah malam kali ya, habis event langsung
1: cabut
0: gitu, biar enggak macet gitu ya.
1: Iya, kayaknya sih gitu ya. Terus mungkin flight-nya emang dini hari kali ya.
0: Bisa jadi
1: langsung dari Jakarta.
0: Oh iya iya.
1: Mungkin
0: iya,
1: udah enggak ada jam wus pada saat itu, gue enggak tahu ya. Tapi memang Anhyoshop ini termasuk yang lumayan sering banget ke Jakarta, ke Indonesia.
0: Iya, ke Bali juga dia beberapa kali kan.
1: Benar.
0: Gitu. Dan dia emang suka kucing ya kayaknya ya.
1: Suka, beberapa kali dia posting kucing. Kayaknya jodoh dia emang orang sini deh. Mungkin kan.
0: Tete-tete Bandung gitu ya.
1: Ya enggak usah jojo ke Bandung lah, di sini aja.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Slay.
0: Ku tak bisa. Bisa jauh. Dong.
1: Gue pikir judulnya ku tak bisa jauh. Ternyata ku tak bisa doang.
0: Gue kira judulnya jauh.
1: Enggak.
0: Jauh.
1: Ku tak, kalau jauh tuh lagunya Coklat.
0: Oh,
1: ada yang judulnya iya. Jauh.
0: Jauh-jauh iya. Jauh, kita jauh.
1: Apa?
0: Jalan-jalan.
1: Si ngaco. Aduh.
0: Gue lagi ternaikila-naikila nih. Parah.
1: Oh, gara-gara.
0: Gara-gara teman kita bikin konten.
1: Tadi di TikTok barusan gue kasih lihat aja
0: nenek-nenek
1: bikin konten makeup naikila, tapi gemes banget, lucu. Terus komennya gini, ini mah bukan naikila tapi nekila. Iya. Yeah. Aduh.
0: Nekila.
1: Lucu banget. Nggak, maksud gue sih nenek-nenek ini mau aja didandanin centil-centil gitu. Terus dia juga ininya bagus lagi, apa
0: makeupnya.
1: Ekspresinya.
0: Oh, ekspresinya. Iya.
1: Kayak kok bisa nenek-nenek ini pasti betul. Mudanya emang centil juga.
0: Iya, siapa tahu kan? Dulu pas mudanya juga dia berprestasi kan.
1: Iya, betul. Iya,
0: sama kayak tamu kita nanti nih. Ya, ini masih muda, berprestasi, juara 1 ajang kreativitas pemuda 2026 kategori desain grafis tingkat Kota Jakarta Selatan, teman-teman.
1: Wah, dia bisa ngedesain.
0: Iya.
1: Ngeri
0: kita
1: banget.
0: Kita hire aja nih.
1: Ngeri banget di komen segala desain
0: betul.
1: Kita nanti.
0: Iya. Kita butuhkan orang desain kan?
1: Iya lagi. Kita nanti ngobrol sama Cynthia Meka Nurvilla.
0: Yes, betul banget. Buat teman-teman berdua yang mau nanya-nanya sama Cynthia Meka Nurvilla, bisa ikutan gabung ya nanti di Sore Ceria Squad mulai jam 4 sore.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria, dan sekarang kita masuk ke segmen Sore Ceria Squad, di mana seperti yang tadi kita bilang, kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama yang berprestasi nih.
0: Yes.
1: Kali ini dari bidang desain.
0: Widih.
1: Namanya adalah Cynthia Meka Nurufila.
0: Halo.
2: Halo, Kak.
1: Apa kabar, Cynthia?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Kirain kalau anak desain tuh akan lebih berwarna-warni, tabrak-tabrak warna, color block gitu ya. Ternyata sangat pastel sekali anaknya.
0: Iya, emang keseharian kayak gini ya? Maksudnya gak yang warna-warni kayak...
2: Biasanya aku malah, aku suka fashion gothic, malah aku hitam-hitam.
0: Oh, lebih ngeri lagi ya.
1: Cewek mamba ternyata.
0: Sekarang lagi jadi cewek bumi kayaknya.
1: Oke. Jadi Cynthia sekarang kesibukannya apa?
2: Aku kuliah. Mahasiswa di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Aku program studi Teknologi Rekayasa Multimedia semester 4.
1: Oh, semester 4. Oke. Apa apa singkatannya si Politeknik Media itu?
2: Polimedia.
0: Iya. Ngambil multimedia.
2: Betul, Kak.
0: Iya. Kenapa ngambil multimedia?
2: Karena aku pengen belajar semuanya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Karena kan sebenarnya aku juga interested di dunia radio juga sebetulnya. Dari kan emang bunda tuh interest di jadi penyiar dulu. Jadi aku pengen ngikutin, tapi karena aku juga suka desain dan lain-lain, makanya ke MM gitu. Karena aku pengen belajar semuanya gitu.
1: Oke. Tapi kalau Cynthia sendiri tertariknya dari kapan? Dari kecil, dari sekolah, atau gimana?
2: Aku aktif ngedit tuh dari SMP, Kak.
1: Dari SMP.
2: Iya.
1: Ada tugas sekolah yang waktu itu bikin Cynthia ngerasa, oh kayaknya ini deh emang kebiasaan aku nih gitu, atau gimana?
2: Lebih explore sendiri sih, Kak. Otodidak. Okay. Jadi kan aku suka fandom gitu ya. Fandom punya akun edit juga dulu. Sama aku suka film. Jadi aku tuh belajar awalnya dari HP, ngeditnya pakai aplikasi di HP. Baru lanjut belajar waktu itu Adobe After Effects.
1: Oh, pakai After Effects. Oke.
2: Film edits gitu, Kak.
1: Dari situ explore sendiri, tertarik, terus akhirnya keterusan deh sampai sekarang.
2: Dan seriusin buat karir insyaallah.
1: Oke. Okay.
0: Ngedit apa pertama kali? Ingat enggak? Iseng-iseng waktu itu belajar.
2: Apa ya, kayak ada style gitu tersendiri sih, Kak, di IG. Okay. Jadi aku juga kayak explore community. Jadi di Instagram tuh aku punya temen dari berbagai negara juga. Buat saling support gitu.
1: Oke. Dan itu Cynthia emang maksudnya utarakan langsung ke bunda, ke orang tua, ke keluarga kalau kayak nanti one day ini adalah pekerjaan yang mau aku geluti deh, aku mau serius di sini deh gitu.
2: Betul. Orang tua tuh ngedukung banget passion aku, kayak kalau misalnya kamu yakin untuk di desain gitu, ya just go for it gitu.
1: Soalnya kan kadang ada beberapa orang tua yang kayak, enggak, kamu ngambilnya ekonomi aja, kamu ngambilnya hukum aja, kamu ngambilnya kedokteran misalnya gitu. Tapi Cynthia dari awal udah disupport berarti ya.
0: Oke. Jadi dari dulu udah iseng-iseng lah istilahnya ya buat ngedesain segala macam. Tapi emang ada basic bisa ngegambar atau emang hobi juga nggak waktu itu?
2: Menggambar iya hobi, dan aku juga sempat jadi asisten dosen juga buat gambar bentuk.
1: Yang mau kita tanyain, kalau misalnya kita memang mau kuliahnya di katakanlah di desain grafis, DKV atau multimedia gitu, apakah memang harus punya basic bisa gambar dulu atau gimana?
2: Kalau aku di semester awal memang itu harus gambar gitu ya. Dan
1: ada mata kuliahnya ya?
2: Iya, ada mata kuliahnya, dan itu emang beberapa temenku yang kurang bisa tuh agak struggle sebenarnya. Cuman kan kita saling ngajarin juga ya, Kak.
1: Jadi gambarnya gambar apa tuh? Maksudnya gambar bentuk, maksudnya lingkaran, oval, atau gambar
2: ada
1: apa?
2: Ada geometri, terus kayak semirealism gitu. Jadi waktu itu kita pernah disuruh bawa sepatu, terus kita gambar sepatunya langsung. Kita ngeliat kayak sepatu. Kita gak boleh foto juga, jadi kayak bener-bener gambar. Terus kita juga belajar nirmana waktu itu.
0: Ih, seru juga ya. Ya itu tadi kalau
1: harus bisa berarti.
0: Harus bisa mau gak mau gitu kan. Dan itu kan bisa dipelajari berarti ya.
2: Benar.
0: Iya.
1: Soalnya kan ada orang yang memang tertariknya ya desainnya by tools aja kan, maksudnya di gadget aja
2: iseng.
1: Tapi ketika dia ketemu pensil sama kertas, dia nggak bisa gambar gitu. Itu yang
2: digital.
1: Berarti itu berarti yang temennya Cynthia rasain mungkin waktu itu ya.
2: Banyak yang struggle sih waktu itu.
0: Soalnya kalau orang yang ngerti banget gambar pasti tahu tuh kayak komposisi kanan kiri segala macem gitu.
2: Bener,
0: kan. Iya, kalau yang gue kayak asal gambar, gue digambar apa aja juga ya bisa, cuma kan kalau dilihat kayak kok mukanya agak miring.
1: Agak penyok ya.
0: Iya kan, gambar muka kan gitu, gitu kayak kan? Kadang-kadang susah kan.
2: Di otak bayangannya kayak gini, tapi pas iya, udah jadi
0: kok beda. Kok hidungnya kok ke kanan gitu kan, matanya ke kiri, aduh bingung.
1: Gue tuh dulu waktu kecil sering banget coba-coba gambar sendiri, tapi harus ada contohnya. Kalau kan kalau tadi yang Cynthia bilang, misalnya ada satu objek, misalnya sepatu, terus kita suruh gambar sepatu itu. Kalau gue nggak bisa begitu, gue harus ada gambar sepatunya.
0: Oh, iya, itu baru gampang. Baru
2: ikutin.
0: Iya. Kalau gambar fisik ya susah.
1: Nih, iya. Model kita gambar nggak bisa, tapi kalau gambar orang kita ikutin ya bisa lah dikit-dikit.
0: Apalagi kalau kita pindah-pindah kan udah berubah tuh gambar tuh. Harus diem kan
2: biasanya. Pindah
0: kan?
2: Posisi duduk.
0: Pindah posisi duduk. Aduh.
1: Udah bingung.
2: Pindah geser dikit
0: ya
2: kan.
0: Iya seru
1: tapi,
0: banget ya.
1: Tapi Cynthia akhirnya memutuskan untuk ngambil multimedia ya. Karena itu tadi pengen nguasain semuanya.
2: Iya benar.
1: Soalnya kan ada orang yang mungkin mau spesifiknya ngambil di kafe aja. Atau
2: sebenarnya memang interestnya awalnya di kafe. Tapi kan sesusah itu ya.
1: Tapi kan bisa juga sebenarnya.
2: Iya mirip-mirip juga kan.
0: Iya. Multimedia. Terus gimana, apa yang udah dirasain udah 4 semester ini?
2: Semester lalu malah berubah ke programming, Kak.
0: Aduh.
1: Kenapa?
2: Emang awalnya kan dia tuh gelarnya tuh STRDS, desain. Terus sekarang jadi STRcom. Jadi aku belajar bikin website, aplikasi sekarang gitu.
1: Ya karena multimedia belajar itu semuanya.
0: Itu gimana tuh, lebih struggle atau lebih seru?
2: Lebih struggle.
0: Karena kan lo harus ya
1: kompleks soalnya
0: ya, cuma desain doang ya.
2: Awalnya Evan ngedesain kan, tiba-tiba berkulik sama coding-codingan tuh stress banget.
0: Iya karena udah capek ngedesain, desainnya harus dimasukin lewat coding segala macam UI. Iya lagi. Ya karena dia multimedia sih.
1: Iya benar. Sempet ngerasa ini gak kayak ya kok jadi gini sih gitu.
2: Sebenarnya iya kayak kan jadi kamu kayak rada berubah gitu. Cuman memang kayak di satu sisi itu realistis juga
0: kan. Iya betul.
1: Bakal kepake di dunia kerja.
2: Website dan aplikasi gitu.
0: Oke. Jadi harus dijalani teman-teman juga.
1: Benar-benar. Tapi memang Cynthia ini gak setengah-setengah. Karena dia udah punya prestasi yang membanggakan juga.
0: Yes.
1: Jadi juara satu ajang kreativitas pemuda 2026 kategori desain grafis di Jakarta Selatan.
0: Betul, nanti kita pengen tanya waktu itu dia gambar apa. Terus kenapa mungkin akhirnya dia bisa menang. Ada tipsnya mungkin. Nah nanti kita bakal tanya-tanya ya.
1: Habis ini jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Kal, oh, pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Cynthia, teman berdua.
1: Dan tadi Cynthia udah cerita ya, awal mula dia tertarik sama dunia desain seperti apa. Sekarang kuliahnya ngambil multimedia di Polimedia, ya kan. Walaupun agak-agak mulai kompleks nih ya sekarang mata kuliahnya, karena udah mulai belajar programming juga ya. Tapi gak apa-apa, justru itu akan berguna nantinya untuk masa depan Cynthia.
0: Betul, apalagi di era digital sekarang kan ya, teman berdua. Dan dia juga punya prestasi yang baru aja dia raih, yaitu sebagai juara satu ajang kreativitas pemuda 2026 di kategori desain grafis, teman berdua.
1: Untuk tingkat kota Jakarta Selatan.
0: Betul.
1: Gils, anak Jaksel banget nih kayaknya.
0: Ini berarti yang ngadain siapa nih?
2: Yang selenggarin itu suku Dinas Pemuda dan Olahraga, Sudinpora. Aku karena Jakarta Selatan, jadi Sudinpora JS gitu.
0: Oke. Tahu dari mana kamu info ini? Apakah juga diajak teman atau ikut yuk, lu kan bisa desain nih gitu.
2: Iya, awalnya karena pernah ikut lomba dari Sudinpora juga. Jadi kan awalnya tahu dari guru SMA aku ngajakin waktu itu lomba karya ilmiah. Terus waktu itu juga ada kenalan Rida, teman aku juga. Dia ikut AKP 2025 dan dia menang. Jadi tas tahun ini kayak ayo ikut cobain gitu.
1: Justru dia yang nyuruh-nyuruh Cynthia untuk ikutan juga gitu ya.
2: Karena sebetulnya desain poster itu aku rada gak pede, Kak.
1: Kenapa?
2: Karena menurut aku kan kayak style poster itu, art style orang tuh masing-masing tuh punya ciri khasnya. Jadi gak ada yang jelek atau gak ada yang bagus banget gitu. Jadi menurut aku kayak
1: penilaiannya nanti gimana ya, gitu.
0: Iya, yang menurut gue bagus
1: belum tentu menurut jurinya
0: bagus gitu.
2: Iya, benar. Jadi kuncinya ya sebenarnya kita pede aja sama yang kita bawain gitu.
0: Tapi yang kemarin kamu menang itu gimana? Kamu puas kah? Apa kamu harus nurunin idealis kamu kayak kayaknya nih yang kalau buat menang kayaknya begini deh, nggak idealis gue gitu loh.
2: Jujur kemarin I really push my limit banget. Karena kan sebenarnya aku tuh baru bener-bener belajar kayak ilustrasi gitu loh. Jadi it's quite a challenge for me. Tapi ternyata bisa dan alhamdulillahnya menang. Juga gitu.
1: Oke. Itu kemarin berarti temanya memang ditentuin dari Sudinpora?
2: Iya.
1: Temanya apa?
2: Temanya tuh menuju 5 abad Jakarta, jaga Jakarta bersih. Jadi judul karya aku tuh Bergerak Bersama, Jaga Jakarta Bersih.
1: Lupa. Panjang ya?
2: Iya,
0: panjang.
2: Langkah sederhana berdampak besar gitu.
1: Oke.
2: Pesan visualnya kalau dari langkah kecil yang kayak kita jaga kebersihan yang kecil itu bisa berdampak besar gitu.
1: Oke. Yang penting sesuai tema.
0: Betul. Ya kan? Dan unsur-unsur dari tema itu ada di posternya Cynthia, teman-teman. Gue udah ngeliat sebenarnya, cuma emang lagi di gatekeep, teman-teman ya.
1: Iya,
0: takutnya ada saingannya. Cynthia lagi dengerin juga kan.
1: Iya. Takutnya gitu. Itu kemarin lombanya kapan?
2: Waktu itu tanggal 3-4 Juli.
0: Oh, baru banget ya. Iya di bulan ini dan akan lanjut ke tingkat provinsi. Nah, itu nanti temanya akan berubah atau udah ada info-info?
2: Boleh bawain yang sama, cuman aku sendiri ada revisi sih, Kak.
1: Jadi boleh. Jadi yang kemarin udah menang di tingkat Jaksel itu dibawa ke provinsi boleh revisi boleh. Gitu ya.
0: Oke. Temanya berarti masih tetap sama ya?
2: Masih tetap sama.
0: Oke.
1: Itu kemarin lombanya gimana? Maksudnya yang di tingkat Jaksel kemarin apakah memang
0: on the spot bikinnya, desainnya atau bawa karyanya terus
1: online
0: presentasi
1: atau
0: gitu?
1: Gimana?
2: Jadi kita udah ngedesain dulu dan kan emang disubmit tuh Hamin 3 kalau gak salah. Nanti pas hari halomba kita ngejelasin kayak latar belakangnya apa, konsepnya apa,
1: presentasi
2: teknik,
1: lah ya.
2: Iya presentasinya. Jadi di posternya aku itu aku ngebawain beberapa latar belakang kan. Jadi tuh ada aku ngebawain namanya RVM, itu reverse vending machine. Jadi tuh mesin dimana kalau kita buang sampah botol plastik itu bisa diubah jadi poin. Nah poinnya yang dikumpulin tuh jadi uang, Kak.
1: Itu ada di posternya kemarin.
2: Iya, aku masukin
0: tadi yang poster yang kotak itu ya.
2: Iya. Jadi itu jadi inspirasi aku karena aku sering ngeliat juga di public space gitu di mall udah mulai banyak menjamur. Jadi menurut aku itu sesuatu yang real case sudah terjadi di Jakarta dan itu bisa jadiin upaya buat jaga Jakarta bersih kayak gitu.
0: Dan si sampah plastiknya jadi lebih terorganisir, berkurang
2: betul.
0: Juga. Ya, gue juga udah ngeliat tuh sering di desa di mana ada dekat rumah gue kemarin udah ada tuh. Jadi kayak buang sampahmu jadi uang gitu-gitu tuh. Jadi kayak orang ngebelanja nih, tapi ke supermarket bawa si botol plastik, iya, tapi jadi poin, jadi duit gitu.
2: Iya, aku sering ngeliat kayak orang masukin banyak banget.
0: Iya, minyak jelantah juga sekarang banyak tuh kan.
1: Iya. Itu seru tuh.
0: Itu yang kamu angkat lah ya, karena emang highlightnya sekarang Jakarta ya, jaga Jakarta sama kebersihannya kan.
2: Iya benar.
0: Apalagi Pemprov lagi gencar-gencarnya pilih-pilih sampah tuh
1: betul,
0: sekarang.
1: Betul.
0: Jadi relate, makanya menang di Jaksel.
1: Iya. Di beberapa rumah sekarang udah harus digalakkan tuh ya, sampah dari lingkungan rumah tangga harus
0: dipilih-pilih
1: sendiri.
0: Iya,
2: organik sendiri sampah plastik.
1: Iya. Gue di rumah kadang-kadang bingung ini sampah apa ya, ini sampah masuknya kemana ya?
2: Mikir dulu
1: ya,
2: bener.
0: Saking mungkin belum terbiasanya kan.
1: Belum terbiasa.
0: Sedangkan di negara-negara maju udah biasa kayaknya.
1: Iya, bener. Yang paling ini tuh sebenarnya sampah makanan. Sampah makanan, buah gitu-gitu kan. Kan kalau kita tumpuk lama-lama di dapur kok baunya jadi gak sedap ya gitu.
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Kadang juga kan makanan juga ada kemasannya kan. Iya. Jadi kita mesti kayak misahin lagi gitu.
0: Tapi harus dibiasain gitu. Emang
1: harus dibiasain ya. Benar.
0: Oke. Jadi ini berarti lombanya selain mungkin desainnya bagus, apakah juga cara mempresentasikan si karya kita juga dinilai.
2: Ada nilai presentasinya kan.
0: Jadi tuh public speakingnya juga dinilai ya berarti ya.
1: Itu di hadapan juri langsung berarti kemarin.
2: Iya.
0: Aduh.
1: Berapa juri kemarin?
2: Waktu itu tiga.
1: Tiga.
2: Dan aku kan sempat pakai mock up ya. Aku masukin desain aku ke media-media waktu itu, salah satunya kaos t-shirt gitu. Jadi waktu masih operator yang ngotak ngatik itu udah tayang kan PPT aku. Juri itu kayak matanya berbinar-binar gitu. Ada tenang dikit gitu awalnya grogi. Jadi kayak, deh ini tinggal jelasin aja gitu.
0: Oh jadi kamu bikin kayak desain kamu tuh pasnya ditaruh di mana aja gitu ya?
2: Bisa diimplementasiin kemana aja gitu.
0: Yeah.
1: Ada berapa peserta kemarin untuk yang dari Jaksel?
2: Waktu itu aku saingan 27 peserta.
1: 27.
0: Oke. Okay. Itu waktu dari kuliahan semua atau
1: ada pelajar
0: atau
2: ada
0: bebas?
2: Ada pelajar sampai waktu itu SMA sampai kalau nggak salah maksimal 29 tahun.
1: Oke. Ya karena syaratnya harus masih muda ya.
2: Iya. Iya.
0: Ajak kreativitas pemuda sama
1: generasi muda. Harus masih muda. Iya. Iya. Kreativitas pemuda. Kalau Fajar udah nggak bisa.
0: Emang nggak bisa juga gua gambar. Ya Allah.
1: Oke, berarti akhirnya karena Cynthia jadi juara satu dari tingkat Jaksel, nanti akan maju ke tingkat provinsi melawan yang juara-juara dari wilayah lain. Oke. Kemarin Cynthia berarti lumayan akhirnya dapat banyak kenalan juga kan dari sesama peserta yang lain.
2: Betul.
1: Kepo-kepo nggak sih kayak yang juara dua yang mana?
0: Lo bikinnya pakai apa gitu?
2: Iya, waktu itu tiba-tiba aku di follow sama yang juara dua aja kayak aku kaget ini tahu dari mana aku
0: ya lihat nyari nama kamu kali ini nama panjang
1: mana
0: kamu
1: nih sisianya gitu ya.
0: Terus proses untuk membuat gambar yang kemarin menang itu berapa lama kamu?
2: Aku tuh dari awal udah dibagiin juknis aku udah nyusun konsepnya kan mau bawain apa latar belakangnya apa karena kan aku juga ngebawa transportasi yang rata-rata kan sekarang udah rendah emisi ya kak kayak Transjakarta udah electric bus, MRT gitu-gitu jadi nyusun main berapa minggu gitu, 3 minggu mungkin ada
1: karena kan mingguan.
2: Nyicil ilustrasinya juga.
0: Jadi satu-satu ornamen tuh kamu benar-benar bikin sendiri gitu ya?
2: Iya.
1: Wow.
0: Itu yang bikin ribet ya.
2: Iya, detail. Lumayan.
0: Soalnya tadi kalau dia dari gambarnya banyak banget ornamennya, cuy.
1: Benar.
0: Iya.
1: Tapi emang kita tetap bisa ngebedain ya. Ini bikinan orang, ini bikinan AI. Kelihatan banget itu bikinan orang.
0: Iya lagi. Bener. Sekarang saingannya Cynthia AI ya.
2: Iya.
1: Nah, tapi tetap kelihatan kok tetep, mana yang AI.
0: Tetep.
1: Tapi ngomongin soal lomba ini, apakah ini lomba kesekian yang Cynthia pernah ikuti dan lumayan bergengsi juga atau dulu zaman-zaman sekolah
0: pernah iseng-iseng
1: ikut-ikut lomba juga?
2: Kalau poster pernah waktu awal-awal semester kuliah. Jadi poster aku pakai ngelukis gitu. Sempat lolos finalis tapi waktu itu enggak menang.
1: Lomba apa tuh?
2: Desain poster juga.
1: Desain poster juga.
2: Di waktu itu di Karawang.
1: Oke. Okay.
2: Aku berangkat sama teman-teman, cuman teman-teman yang lain tuh lomba storytelling sama speech.
0: Oke, kamu poster.
2: Iya, waktu itu temanku yang speech sama storytelling menang. Tapi aku gak menang. Jadi lumayan. Waktu itu pas disuruh Rida ayo kok cobain. Kemana gak, aja gak menang gitu kayak ini, apa bisa dalam hatiku gitu.
0: Cuman kayak, yaudah kayak ada rasa kapok gitu ya. Kayak takut yaudah. Ternyata malah menang.
1: Ya tapi gak apa-apa. Justru kalau sekali nyoba langsung menang takutnya nanti jumawa ya. Menangnya justru rezekinya di sini sekarang.
0: Tapi emang ya kalau biasanya yang diajak teman dia yang menang. Iya, kalau diajak, kalau kita mendaftar sendiri belum tentu kan?
1: Belum tentu.
0: Justru nih temen tahu bakat kita, jadi ayo gas.
1: Udah pede aja gitu. Ikut menang ya. Nah makanya sekarang Cynthia lagi persiapan untuk yang ke tingkat provinsi.
2: Betul,
1: kapan yang provinsi?
2: Nanti tanggal 7-8-9 Agustus.
0: Oh bentar lagi, minggu depan lagi cuy.
1: Minggu depan,
0: iya. Minggu depan weekend.
1: Iya, lagi persiapan. Kita mau tanya persiapannya Cynthia gimana untuk menjelang tingkat provinsinya ya teman Pro 2. Tapi abis ini jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Cynthia, teman berdua, sebagai juara satu Ajang Kreativitas Pemuda 2026 kategori Desain Grafis Kota Jakarta Selatan.
1: Jadi bentar lagi dia akan maju ke tingkat provinsi untuk melawan juara-juara dari wilayah lain ya.
0: Berarti lebih saingannya lebih ketat lagi karena lebih dikit kan?
2: Betul.
0: Iya, berapa tuh berarti? Administrasi Jakarta tuh
1: 5. Lawannya 5 yeah. Berarti kan?
2: 5 wilayah lima ya wilayah.
1: Okay. Itu kepo juga gak yang juara 1 Jakarta Barat kemarin siapa ya? Jakarta
2: Jujur,
1: Pusat siapa
2: banget,
1: ya?
2: Kan? Apalagi Jakarta Pusat sih Kak. Biasanya keren-keren.
1: Oh iya ya?
0: Apa kita undang kita biar kita kasih lihat gitu? Ya kita kasih lihat nanti ya. Lu mau ngelihat karyanya si dia enggak? Gue juga punya nih gitu.
1: Tapi berarti karena Cynthia akhirnya mau membawa karya yang kemarin dengan beberapa revisi, apa kira-kira yang jadi highlight-nya Cynthia di tingkat provinsi ini berarti?
2: Lebih ke arah aku sekarang revisinya di bagian pakaian si pemudanya sih.
1: Oke.
2: Revisi itu sama pengen banyakin mockup-mockupnya lagi.
1: Terus kalau dari presentasinya, apakah nanti ada yang mau diubah gitu?
2: Aku pengen bawain kayak aku tuh pengen bikin gantungan kunci gitu terus ngasih ke juri gitu.
0: Udah jangan di-spill banyak lagi ya. Jangan spill banyak lagi ya.
1: Tapi lucu.
0: Iya, tapi kan kalau orang desain atau anak desain gitu ya, biasanya punya ciri khas gitu ya. Kayak oh ini karakternya Cynthia nih segala macam. Kalau Cynthia ngerasa apa atau mungkin orang-orang atau teman kamu udah pernah kayak ngeliat, "Oh ini kayaknya Cynthia banget nih" gitu. Ciri-ciri khas kamu tuh apa tuh biasanya?
2: Sebenarnya kalau di posternya aku ini kan baru ya Kak, aku nyoba. Kalau misalnya di kayak desain poster yang aku pakai Photoshop gitu, aku tuh pakainya Vietnam style gitu.
0: Vietnam style.
2: Iya. Jadi kayak yang biasa tuh gojek-gojek tuh kayak gojek-gojek gitu tuh biasanya Vietnam style gitu.
0: Ngerti.
2: Gimana ya jelasinnya?
0: Vietnam style ya. Kalau foto atau fotografi lagi rame yang Thailand style gitu ya. Kalau desain kamu lagi Vietnam banget ya.
2: Iya, jadi kayak apa ya, realistis gitu loh.
0: Tapi
2: kelihatan rapi.
0: Benar. Rapi sih, iya benar rapi ya kalau kita lihat dari ini ya portofolionya Cynthia ya.
1: Dan itu memang harus jadi ciri khasnya Cynthia ya. Maksudnya biar orang tahu, oh ini loh desainnya Cynthia ini begini gitu.
0: Berarti kita tadi sebelum sempat nanya, berarti semua pembelajaran ngedesain segala macam itu pure kamu belajar sendiri atau pernah ngambil kelas juga untuk akhirnya meng

0: sama bulu tuh.
1: Iya.
2: Dipandangin lu sama aku.
1: Eh tapi pernah enggak ada kenalan Cynthia gitu ya, atau mungkin kenalan saudara jauh teman, atau teman atau apa gitu yang kayak dia mau bikin sesuatu, bisnis, mau bisnis, bikin usaha atau apa kayak tapi profesional gitu. Maksudnya banyak kayak sih. Aku minta desain dong, ntar aku bayar seharga segini misalnya gitu.
2: Iya, kayak banyak yang lu bisa ngedesain kan? Gua mau bikin ini bisnis gitu. Konsep logo gini. Saya aku coba bantuin gitu.
1: Tapi dibayar secara profesional kan?
2: Iya.
0: Yeah, ada yang ucapan terima kasih juga ada kan?
2: 2M.
1: 2M. Makasih, Mbak.
0: Makasih, Mbak.
1: Tapi untuk portofolio itu berguna
2: iya,
1: banget.
2: Iya, berguna banget.
0: Iya. Teman gue juga ada yang kayak gitu tuh. Jadi siapa yang mau buka online shop segala macam tuh pasti minta ke dia tuh.
1: Dia minta bikinin, ini ya, bikinin. Iya.
0: Gue bayarnya pakai produk gue aja ya.
2: Keren.
0: Dia sih ya-ya aja.
1: Iya. Ini ekonomi kita sama-sama harus saling mengerti ya, tapi juga tahu diri, benar. Mengerti dan tahu diri itu penting sekali ya. Oke, berarti sekarang Cynthia lagi persiapan untuk yang ke tingkat provinsi di bulan Agustus ya. Nanti kalau misalnya seandainya amin di tingkat provinsi juara, kita kan harus optimis.
0: Betul.
1: Ya kan? Berarti akan melaju ke tingkat yang lebih tinggi lagi dong.
2: Betul.
1: Okay. Nah kalau melaju lagi nanti baru akan berubahkah karyanya atau tetap yang sama yang dibawa?
2: Mungkin tergantung nanti dari Sudinporanya itu ngasih temanya kayak gimana kali ya. Nanti kita lihat dulu ke depannya.
0: Yang penting lagi fokus ke yang provinsi dulu nih. Betul, karena temanya masih sama tentang Jakarta yang memang udah pengen ke 5 abad teman berdua.
2: Betul.
1: Nah terus kuliah sekarang masih libur?
2: Iya masih libur, cuman kegiatan kampus sih kak biasa.
1: Oh ada?
0: Apa tuh?
1: Ada. Apa?
2: Kan nanti ada PLKMB.
1: Apa sih? Oh ini mahasiswa baru
0: gitu ya?
1: Maba. Oke, ikut organisasi juga di kampus?
2: Waktu itu sempat, cuman aku gak lanjut periode berikutnya.
1: Apa tuh? Okay. Ikut apa?
2: Aku jadi divisi kemahasiswaan waktu itu.
1: Sekarang berarti gak lanjut?
2: Gak lanjut, fokus ke lomba dan fokus magang sih.
0: Udah harus magang juga.
1: Benar-benar. Harus tahu mana yang jadi prioritas ya. Karena Cynthia merasa sudah tidak bisa membagi fokusnya ke hal-hal yang lain. Jadi udah fokus ke beberapa hal aja.
0: Berarti kalau si acara Ajang Kreativitas Pemuda itu emang acara tahunan kan ya? Itu biasanya diajain sama Sudin tuh setiap bulan apa? Mungkin buat teman berdua yang pengen
1: tahun depan ikutan gitu, mau
0: tahun
1: ikut.
0: Depan?
2: Pasti sekitaran Juli, pokoknya
0: abis ulang tahun ya, abis ulang tahun Jakarta ya.
2: Abis ulang tahun Jakarta bisa dikepoin di Instagram Sudinpora sih kak.
1: Oh, ada ya,
2: setiap wilayah ada.
0: Iya dan itu pertengahan tahun biasanya ya.
2: Iya benar.
0: Iya pertengahan tahun ini pas banget buat kamu yang pengen ikut lomba gitu ya. Kalau tips nih buat teman Pro 2 yang pengen terjun ke dunia desain atau kreativitas lainnya gitu.
2: Just do it.
0: Duit dan duit ya.
2: Motivasinya duit mungkin, tapi
0: boleh juga.
2: Boleh juga.
1: Benar-benar. Tapi kan sekarang ya udah kita nggak munafik, sekarang ada AI, segala sesuatu dimudahkan ya dengan AI. Bahkan kita juga mungkin sering lihat desain-desain yang memang menggunakan AI. Ada yang okay, ada yang kurang gitu kan. Kalau tanggapan dari seorang desain grafis sendiri nih gimana?
0: Dengan beredarnya AI di spanduk pecel lele dan lain-lain.
2: Sebenarnya AI itu kan sebenarnya bisa jadi tools kita juga kan kak. Kayak misalnya aku ngedit di Photoshop, aku nyari aset misalnya orang tadinya posenya gimana, terus aku kayak pengen ngerubah posenya aja tuh. Sebenarnya aman-aman aja karena kan itu masih manual aku susun semua di Photoshop kayak gitu sih kak.
0: Okay. Jadi gunain secara bijaksana. Betul. Ya jangan langsung lu bikin bikinin satu poster langsung pekerti-pekerti gitu. Itu yang kayaknya kurang.
2: Jangan deh.
0: Dijauhi sama anak-anak desain ya.
1: Jadi gak apa-apa banget kalau misalnya lo mungkin iseng gitu gambar-gambar sendiri dulu, mau disatuin pakai AI, terus habis itu di
2: ngebantu brainstorming juga sih kadang Pak.
1: Direvisi lagi. Pokoknya ya AI cuman sekedar tools untuk membantu. Betul. Tapi tetap final touch-nya mungkin ada di kita sebagai manusia gitu.
2: Betul sekali.
0: Jadi bukan saingan ya. Jadi kayak ya udah lu kalau mau pakai AI sendiri aja
2: jadi
0: gitu ya.
2: Jadi asisten kita.
1: Jadi asisten bener. Kita juga kadang-kadang butuh kok buat ayo tolong bikinin naskah ini ya. Tetap kita revisi lagi.
0: Bener. Tapi kita enggak bisa tolong siaran 4 jam sendiri. Gak bisa tuh kalau punya.
1: Benar, tetap harus kita yang siaran. Iya ya. Oke, jadi kalau misalnya teman Pro 2 mau kepoin Cynthia bisa di Instagram di @cynthiameka.
0: Oke.
1: Agak susah nih. C Y K-Y-N-T-H-I-A-M-E-C-C-A-A.
0: Sekarang kenapa susah banget sih
1: emang dia pronounce-nya Cynthia Meka emang begitu kan?
0: Iya.

0: Tambahin A-nya.
1: Iya, tambahin tuh. A-nya satu. Oh iya. Soalnya kalau enggak dua, ada yang punya kan.
2: Udah ada yang punya.
0: Iya. Iya, sama portofolionya juga ada di bio Instagramnya, tinggal diklik ya itu akun-akunnya.
1: Betul.
0: Jadi kelihatan banget tuh si apa karakter-karakter desainnya Cynthia di situ ada teman produk ya.
2: Kalau mau tanya-tanya sama Cynthia, mungkin kamu mau ikutan yang tahun depan ya.
0: Oh ini yang Grace Kartini ya, gue belum ngeliat nih. Iya lucu banget sih emang.
2: Kartininya lucu ya.
0: Iya. Ah strong woman nih gitu.
2: Strongnya gitu. Iya
1: yeah, yeah, yeah, gitu yeah, kayak just do it gitu.
2: Iya tahu. Tapi mukanya Kartini.
0: Iya
2: gitu.
0: Atau mau pakai jasanya Cynthia juga boleh ya.
2: Boleh.
0: DM aja.
2: DM aja.
0: Iya. Harga nggak masalah.
1: Bisa diatur.
0: Bisa diatur.
2: Bisa dinego. Bisa digoyang harganya. Ya. Terima kasih banyak Cynthia, kita doain sukses Kak nanti di tingkat provinsi dan bisa sampai ke tingkat berikutnya juga.
0: Amin.
2: Yang pasti kuliah juga tetap jalan pastinya ya.
0: Amin. Selamat sore.
2: Terima kasih.
3: Kamu masih dengerin Sore

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Satu Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Avicii.
1: Waiting for Love.
0: Ini penyiar sebelah udah lama enggak dengar lagunya Avicii ya.
1: Oh. Dia udah
2: ini nih.
0: Bentar.
2: Ya, lagu lama,
0: lagu lama.
2: Zaman gue siaran baru-baru di mana? Pro 2.
1: Emang iya?
0: Oh iya, dia pernah ada dulu.
1: Selama itu lagu Avicii.
2: Iya, Avicii udah lama.
0: Ampun.
2: Orangnya juga enggak ada. Almarhum.
0: Emang ya?
2: Abis udah gak ada.
1: Gue lupa lagi.
0: Umur emang ada yang tahu ya teman berdua ya. Tapi kalau lu pengen umur panjang, terutama yang cewek-cewek ya, ini ikutilah rahasia umur panjang ala perempuan tertua di Skotlandia.
1: Dia bilang apa?
0: Dia bilang adalah jauhi laki-laki karena bikin repot.
2: Kata siapa tuh?
0: Kata ini kata perempuan di Skotlandia. Jadi
1: namanya siapa?
0: Namanya enggak ada.
1: Ada.
0: Mana sih? Jessie, jadi Jessie.
2: Nenek Jessie.
0: Iya, nenek Jessie. Dia umurnya 109 tahun.
1: Oh.
0: Bonus banget kan untuk seorang manusia umur 109 tahun.
2: Tapi
0: tuh
2: di Indonesia ada kok yang umur sampai 100-an.
1: Ya ada. Cuman
0: empi ya, dipanggil empi biasanya.
2: Iya, udah tua banget ya.
1: Cuman kemarin gua sempat lihat fotonya si nenek ini dan emang kelihatannya masih seger gitu loh, umur yang 109.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dia bilang katanya pengen umur panjang, katanya jauhi laki-laki karena laki-laki lebih sering bikin ribet dibandingin bikin hidup tenang.
1: Lu sebagai laki-laki mendengar statement itu gimana, Jar?
2: Lu sebagai laki-laki mendengar statement dari si nenek J segini gimana?
0: Soalnya gue juga menjauhi laki-laki. Iya kan?
2: Iya.
0: Laki-laki di sini ribet semua kan?
1: Iya.
0: Apalagi di tempat kan laki-laki ribet semua. Makanya gue pengen umur panjang.
2: Aduh. Tapi kenapa ya si nenek Jessie bisa ngomong gitu ya? Maksudnya
0: mungkin
2: ya,
0: dia hidup sendiri sekarang.
1: Iya. Berarti mungkin dia punya
2: pengalaman,
1: pengalaman. Mungkin laki-laki yang dekat sama dia selalu bikin repot. Nah, ketika dia sendiri mungkin dia lebih happy gitu.
2: Oh gitu. Oh gitu, Jessie.
0: Iya, jadi dia karena mungkin gak punya pasangan mungkin ya. Jadi dia kayak setiap hari tuh bisa diolahraga, bisa sarapan sendiri bikin bubur gandum, terus aktif kerja gitu. Jadi kayak
1: hidup sederhana pokoknya.
0: Iya, jadi mungkin dia karena emang gak ada beban kali ya.
1: Tapi kebalikannya Mariana ya, kalau nenek Jessie menjauhi laki-laki, kalau Mariana mendekati laki-laki kan sukanya.
0: Coy.
2: Iya, ya kan enggak apa-apa dong.
1: Ya enggak apa-apa, lu kan cewek, lu deketin cowok enggak apa-apa.
0: Tapi normal. Menurut lu di kacamata lu ya, laki-laki bikin ribet enggak?
1: Tergantung laki-lakinya siapa kan.
2: Kan enggak ada lagu. Tidak semua laki-laki.
1: Emang

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Eh, salah.
1: The Weeknd.
0: Starboy.
1: Yang mau konser juga ya?
0: Iya, iya, iya.
1: Di Jakarta. Indonesia.
0: Rame tuh pasti.
1: Rame lah.
0: Pasti. Gue juga pengen sih nonton konsernya. Cuma kayaknya
1: Enggak dulu deh. Gue enggak sih, kayak yang lagi rame kan Kanye West, terus The Weeknd, itu dua yang benar-benar jadi highlight kan di tahun ini. Tapi kalau gue karena
0: sama itu loh,
1: BTS. Iya, kan beda ini.
0: Jangan lupa disebutin tuh.
1: Iya. Kalau BTS kan Korea ya. Ini kan tadi kan kita ngomongnya yang international, America.
0: BTS udah bukan Korea lagi katanya, udah mengglobal. Jadi harus disebutin.
1: Iya juga lagi.
0: Aduh.
1: Tapi kan tetap base-nya dari Korea.
0: Yes, tapi yang lagi rame juga teman Prodo adalah konvoi sepeda motor yang beberapa waktu lalu membuat harapan indah jadinya. Hotel Indonesia Bundaran HI maksudnya. Gua kalau HI harapan indah, selalu orang Bekasi.
1: Orang Bekasi ngomong HI harapan indah. Kemang Pratama nih jangan-jangan.
0: Betul.
1: Bukan Kemang Jaksel.
0: Izin ya.
1: Aduh.
0: Ya jadi di Bundaran HI kemarin rame gara-gara ada konvoi motor kan. Dan akhirnya kan macet tuh. Bahkan ada beberapa yang gue nggak tahu deh itu petugas polisian atau emang warga tuh yang bikin konten, bukan bikin konten, dia videoin kayak maju bang
1: iya gue juga lihat
0: ya, itu kayak petugas kan.
1: Nah itu gue nggak tahu siapa.
0: Iya, itu kan udah meresahkan sebenarnya kan. Dan memang akhirnya banyak laporan lah masuk, jadi akhirnya si pembuat acaranya, salah satu
1: selebgram. Dia selebgram nggak sih,
0: selebgram,
1: influencer
0: juga, influencer
1: gitu.
0: Sebut saja Willy Salim ya. Dipanggil sama pihak polisi gitu,
1: nah,
0: untuk dimintai keterangannya teman berdua.
1: Kemarin itu sebenarnya yang bikin rame, yang bikin viral itu adalah karena acaranya berlangsung di Jumat malam.
0: Aha,
1: yang itu, mana orang-orang baru pada balik kerja.
0: Baru
1: ya kan?
0: Gajian juga.
1: Nah terus kemarin tuh sempet kayak ada, dan kalau gak salah kemarin tuh titik kumpulnya jam 8 malam. Yang mana jam 8 malam kan orang masih banyak yang baru pulang kantor kan.
0: Untuk
1: pulang kerja.
0: Untuk gue gak lewat situ
1: Jumat. Hari Jumat. Jumat iya. Gue kemana ya? Di rumah.
0: Iya. Jadi kayak untungnya gitu ya, gak merasakan itu. Cuma kan kasihan yang baru pulang kerja.
1: Nah sama kemarin tuh ada yang rame katanya ambulans juga jadi gak bisa lewat.
0: Aduh
1: gitu.
0: Udah itu kan dekat banyak mall, hotel, rumah sakit segala macam kan ada numpuk.
1: Nah,
0: situ
1: gue gak tahu apakah acara itu sudah berizin atau belum ya. Karena memang akhirnya jadi merembet kemana-mana nih gitu. Dan yang datang itu katanya kan itu rata-rata pada motoran kan.
0: Iya.
1: Nah banyak netizen yang menangkap gambar bahwa si pemotor-pemotor ini katanya atributnya tidak lengkap. Banyak yang gak pakai helm, banyak yang plat motornya gak ada.
0: Dan
1: gitu. Jadi
0: motornya,
1: sangat disayangkan.
0: Iya, motornya banyak yang racing kan, udah diedit
1: gitu.
0: Nah,
1: diedit.
0: Modifikasi.
1: Gambar kali, diedit.
0: Modifikasi.
1: Iya.
0: Iya, ya kenal pot brong lah, pakai apa segala macam gitu. Jadi kayak merembet kemana-mana nih gitu. Jadi kayak, ya jadi pelajaran juga mungkin ya buat si pembuat acara supaya lebih terorganisir lagi. Walaupun punya izin, tetap aja menurut gue lo kalau bikin acara tuh harus terorganisir karena lo ini menyangkut halayak banyak orang.
1: Betul.
0: Orang
1: apalagi
0: pada mau keluar.
1: Itu di jalan protokol ya.
0: Iya, jalan-jalan utama yang waduh, iya itu kan juga lalu lalangnya padat banget kan.
1: Betul.
0: Bundaran HI itu kan. Jadi itu lebih banyak mobil biasanya, motor
1: Bener.
0: Tuh jarang.
1: Di situ juga masih parah. Ada transportasi umum. Gua enggak tahu apakah transportasi umum kena imbasnya juga atau enggak. Kalau ada sih parah banget menurut gue.
0: Gua ngeliat beberapa potongan videonya, itu orang yang jalan pengen nyebrang ke mana dari halte
1: Transjakarta.
0: MRT ke Transjakarta tuh
1: susah
0: jadinya kan. Karena dia ngulernya lumayan panjang.
1: Aduh.
0: Si motor-motor itu.
1: Ya mudah-mudahan cepat ada tindak lanjut ya. Kalau memang ada apa namanya tindakan yang harus dilakukan oleh si pembuat acara, ya mudah-mudahan dia harus bisa menanggung risikonya ya, tanggung jawab lah gitu. Karena
0: betul.
1: Udah bikin chaos nih lalu lintas di Jumat malam. Tapi gue gak tahu apakah sekali lagi acara tersebut sudah berizin atau belum. Dan kalaupun memang udah ada izinnya, harusnya memang bisa lebih
0: kondusif
1: lagi. Karena ini rame banget cuy.
0: Atau sebenarnya ya, gue bukan ngebelain ya, atau mungkin sebenarnya si Willy Salim juga gak
1: nyangka menduga
0: bakal sebanyak itu. Tapi kan harusnya kan mereka sebagai tim punya plan selanjutnya ya. Udah gitu followers dia kan banyak
1: banget cuy.
0: Iya.
1: Ya ampun, ini
0: dia
1: orang
0: bagi-bagi juga soalnya.
1: Iya, ponakan-ponakan gue yang masih kecil tuh tahu dia siapa. Jadi kayak emang lumayan punya impact yang cukup besar.
0: Betul.
1: Dengan follower sebanyak itu harusnya bisa lebih mengorganisir followersnya dengan lebih bijak sih.
0: Betul. Dia juga ini kan dulu acting film-film laga action gitu kan. Willy
1: Willy Dosan.
0: Willy Dosan.
1: Gen Z gak ada yang tahu Willy Dosan.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita.

berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Sabrina Leanor.
1: Enak banget lagunya nih.
0: Suaranya juga enak banget Sabrina.
1: Iya, bagus banget.
0: Sabrina Kono kan?
1: Yolojar dari tadi kok referensi artis lo ini yang milenial tahu doang ya. Sabrina Kono itu adalah istrinya Rio Febrian.
0: Iya, penyanyi R&B.
1: R&B. Tapi dia host juga.
0: Iya. Sekarang dia suka ke F&B.
1: So tau.
0: Suka jajan maksudnya.
1: So tau.
0: Iya kan istrinya Rio Febrian ya?
1: Iya, benar. Dulu pernah duet
0: komedian
1: sama
0: komedian juga dia dulu.
1: Emang iya.
0: Pernah.
1: Oh, ada sketsa gitu ya. Dia dulu collab sama Oka.
0: Iya.
1: Oka Antara.
0: Oka Antara yang sekarang jadi aktor.
1: Kalau lu enggak tahu Oka Antara, lu taunya Oka Antara itu aktor? No, dulu dia rapper.
0: Betul.
1: Lagunya enak banget.
0: Denada juga kan dulu penyanyi
1: R&B. Denada
0: kan R&B mulu sih gue.
1: R&B. Dan ada itu ini sampai sekarang masih nyanyi, iya, cuman beda kan sekarang, beda genre aja. Dangdut.
0: Iya,
1: beda genre. Ya enggak apa-apa kan orang bisa beda-beda genre. Gue juga kan dulu tadinya klasik kan.
0: Sekarang
1: lebih ke jazz gitu.
0: Aduh.
1: Mungkin tahun depan gue ke hipdut ya kan.
0: Bisa juga.
1: Bisa, gak apa-apa. Orang yeah, yeah, bisa berubah. Naikila dulu bukan hipdut yeah,
0: yeah, yeah,
1: kan yeah, yeah. Sekarang tiba-tiba terkenal di hipdut. Gak apa-apa.
0: Udah makin hal. Mendingan maghrib dulu teman berdua ya.
1: Hari ini maghribnya jam
0: 17:58 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti abis maghrib kita akan balik lagi. Ada updatean informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
1: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

0: Duh, asli ya. Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue udah pikirannya udah ke hari Sabtu aja nih, kayaknya rame banget Jakarta ya.
1: Sabar dulu. Ini baru hari Rabu, Saudara Fajar.
0: Ya Allah.
1: Santai dulu tadi lah. Kamis belum, Jumat belum.
0: Betul. Tadi gue lagi ngomongin yang acara Festival Blok M tuh ya. Mm-mm. Banyak event sekaligus tuh di hari tanggal 31 sampai tanggal 2. Mm-mm. Ya itu masuk di hari Sabtu juga kan ada ya. Itu di Blok M tuh acara tuh banyak banget event. Di Jakarta Pusat, tepatnya di Monas, ini juga ada acara yang akan melibatkan sekitar 100.000 peserta untuk doa bersama lintas agama dan rangkaian acara lainnya untuk wujud persatuan bangsa.
1: Wow.
0: Lu bayangin di pusatnya pasti rame.
1: Iya.
0: Sampai HI juga mungkin pasti rame. Lanjut lagi Sudirman, lanjut lagi ke Blok M, itu rame.
1: Iya.
0: Ya ini mungkin alternatif buat teman Pro 2 yang pengen keluar di hari Sabtu. Karena ini doanya kan Sabtu ya, kayaknya Sabtu lebih akan lebih rame naik transportasi umum.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Lu turun di mana, naik turun MRT, LRT kan sekarang udah enak ya. Ngantri-ngantri dikit menurut gua enggak apa-apa daripada lu bawa mobil motor takutnya malah
1: macet,
0: susah
1: macet. Bingung parkir di mana juga gitu kan. Ya walaupun kalau ngomongin macet kayaknya everyday Jakarta tiada hari tanpa macet ya. Cuman kan kalau bisa, bisa ya weekend hindarilah daerah-daerah macet biar lu bisa agak lebih santai dikit gitu.
0: Aduh, gua jadi kayak langsung aduh. Jadi gak nih gue ke Blok M ya? Gak jadi kayaknya.
1: Gue Sabtu mah di rumah aja lah udah.
0: Iya gue juga kayaknya
1: hemat-hemat ini uang gajian.
0: Oh iya kan baru gajiannya
1: Sabtu ya. Dipakainya hari Minggu maksudnya.
0: Iya, iya.
1: Oh,
0: iya.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas bersama dengan Bribtu Mercy dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya baik, selamat sore teman Pro 2, kembali kami dari NTMC Korlantas Polri melaporkan kondisi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Pertama dari CCTV Simpang Tomang Jakarta Barat, arus lalu lintas dari exit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang saat ini terpantau dalam kondisi cukup ramai. Dan kemudian untuk kendaraan sendiri dari Cawang menuju Grogol atau melalui flyover saat ini juga terpantau dalam kondisi cukup lancar. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, perhatikan batas kecepatan normal kendaraan Anda. Kemudian bergeser ke Jipo Taman Anggrek Jakarta Barat, arus lalu lintas dari Selipi menuju Grogol melalui jalur arteri saat ini dalam kondisi cukup ramai. Terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja, selepas itu mulai lancar. Dan kendaraan dari tol dalam kota Jakarta menuju ke arah tol airport saat ini juga terpantau dalam kondisi cukup ramai. Begitupun untuk kendaraan dari arah tol Jakarta menuju ke arah Tangerang ataupun ke arah sebaliknya. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, perhatikan batas kecepatan normal kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui WhatsApp kami di 0858-715-669. Saya Bertu Mercy, selamat sore, selamat beraktivitas dan salam presisi.
0: Terima kasih Bertu Mercy atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya, masih ada sore ceria yang nemenin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Perunggu
0: 33 kali.
1: Yes, ini adalah salah satu lagu favorit gue. Kalau lagi siaran.
0: Karena lama lagunya ya.
1: Enggak juga, emang lagunya bagus. Emang lagunya bagus.
0: Iya. Enak gitu ya didengerin.
1: Enak didengerin. Maksudnya walaupun lagunya durasinya panjang ya, tapi didengerin tuh enggak bosan, ngerti enggak?
0: Betul.
1: Iya.
0: Iya, ngomongin bosan atau enggak bosan, orang yang punya berniat untuk bikin sebuah tato di badannya, itu pasti memikirkan supaya dia gak bosan sama tatonya, iya kan?
1: Oh iya.
0: Iya kan? Gue pernah nanya sama teman-teman gue gitu, lu pas mau bikin ini kenapa bikin ini? Iya kayaknya amannya gue ini aja deh, soalnya kalau gambar yang lain-lain suka bosan gitu kan. Dan kalau dihapuskan tato susah kan?
1: Ya tetap ada bekasnya.
0: Iya, dan sakit dan ada biaya juga segala macam. Jadi harus dipikirin matang-matang ya. Nah, ini pemain timnas Spanyol. Kayaknya juga mungkin udah memikirkan matang-matang ya.
1: Apa dia bikin tato apa?
0: Dia bikin tato pelatihnya.
1: Oh, tato gambar pelatihnya. Coachnya
0: kan, biasanya kan keluarga kan. Cuma kenapa
1: ya, karena bikin... coachnya berjasa.
0: Nah, betul. Kenapa alasannya make si wajah pelatihnya? Karena dia sudah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia.
1: Oh ya, gak apa-apa.
0: Akhirnya dipakai lah tuh wajahnya si pelatihnya gitu.
1: Ya kan orang beda-beda kan. Maksudnya betul, ada yang bikin tato gambar ibunya, gambar anaknya, gambar pasangannya. Walaupun kalau pasangannya katanya jangan ya, takutnya ada apa-apa.
0: Kan nanti kayak gitu kan. Terus udah bisa bingung nih tapi udah fine. Aduh, atau anak biasanya kan.
1: Iya, ibu ini, gitu betul, kan. Tapi ini, kan kalau dia pelatihnya ya gak apa-apa juga.
0: Betul. Ini yang masang tato si pemain Spanyol namanya, gua gak tahu bacanya bener apa enggak ya. Cucurella atau Cucurella?
1: Cucurella apa Cucurella?
0: Cucurella itu Cucurella. Ya pokoknya gitulah.
1: Ngomongin soal tato ya. Waktu itu kayak gue pernah lihat ada postingannya Prilly.
0: Iya,
1: jadi ada fansnya Prilly yang gambar yang bikin tato mukanya Prilly. Iya, cewek.
0: Itu emang kan kadang-kadang tuh yang bukan keluarga yang benar-benar kita ngefans atau apa tuh kayak sebegitunya kan. Karena kan tato itu kan kalau kata orang yang punya tato ya, sentimental gitu loh.
1: Iya,
0: sentimental gitu loh. Jadi kayak hal yang paling gue suka banget atau yang paling berpengaruh dalam hidup gue pasti ditatoin gitu kan. Kayak nama siapa gitu kan.
1: Yeah. Lu kalau misalnya walaupun kayaknya gue yakin lu gak akan pernah bikin tato sih.
0: Iya, padahal pengen banget.
1: Iya, kalau seandainya lu diizinkan bikin tato baik oleh keluarga lo atau oleh agama lo misalnya ya, lo pengen bikin tato gambar apa?
0: Gambar apa ya?
1: Gambar atau tulisan apa?
0: Tulisan lah.
1: Tulisan apa?
0: Nama gue sendiri.
1: Oh, narsis ya. Gue dong, kalau misalnya gue bikin tato, gue tulisannya adalah sekali di udara tetap

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Mahal ini.
0: Salah.
2: Kenapa sih mic gue dimatiin mulu?
0: Salah, lu lagi pindah-pindah.
2: Enggak, gue gak pindah, dari tadi gue pakai ini kok. Lu
0: tadi emang udah anak magang tuh. Mic lu yang pertama itu dipindahin.
2: Iya, ini kan tadi bekas ini kan, narsum yang tadi. Yeah, yeah. Iya.
0: Bermimpi dari mahal ini.
2: Iya.
0: Yeah. Yaudah deh, kita mau bermimpi. Tidur
2: belum,
0: berarti dong.
2: Belum.
0: Gua enggak bisa lagi tidur jam
2: sama.
0: Di bawah jam 12 kan.
2: Sama sama, paling cepet jam tuh jam setengah 12 deh gue paling cepet.
0: Iya.
2: Kemarin tuh karena gue minum obat kan, jadi kayak jam 11 tuh udah mulai teler tuh ngantuk. Tapi ujung-ujungnya tetap kayak scrolling TikTok seger lagi, scrolling TikTok bener, seger lagi gitu. Bener-bener.
0: Cuma kemarin gue baru ngeliat ada postingan apa namanya? Orang ngasih tahu lu kalau pengen tidur lebih cepet. Lu sholatnya tepat waktu. Ih, dalam banget tuh.
2: Oh.
0: Sholat tepat waktu. Jadi pas lagi azan lu sholat, jadi sholat, pas isya lu sholat. Jadi tuh lu udah kayak udah enggak ada kegiatan lagi. Abis isya tuh udah bisa
2: siap-siap tidur.
0: Siap-siap tidur.
2: Eh, tapi emang ya, gua enggak tahu ini kayaknya ajaran dari zaman dulu dari nenek-nenek kita gitu ya. Karena nenek gua selalu almarhum nenek gua selalu bilang azan siap-siap wudu, sholat langsung. Bahkan kalau bisa sebelum subuh, sebelum azan subuh lu udah mandi.
0: Ih, betul.
2: Makanya kayaknya orang dulu pada sehat-sehat
0: betul,
2: deh.
0: Betul, itu nyokapku juga ngomel dulu tuh.
2: Jadi kan misalnya azan setengah lima, lu dari jam 4:15 tuh udah mandi. Nah betul, begitu azan, lu mungkin sholat apa sebelum subuh dulu ya kan, sholat sunnah dulu, abis itu baru langsung sholat subuh gitu. Terus gak langsung tidur lagi kan. Kalau orang dulu kan mungkin dulu kan mungkin kayak ke sawah lah, olahraga, atau mungkin masak gitu.
0: Iya, jadi pokoknya gitu kalau tipsnya ya udah jam 8:09 tuh jauh-jauhin tuh handphone segala macam tuh udah kayak
2: gak harus, bisa cuy.
0: Iya makanya gak bisa.
2: Sekarang apa-apa kan kita gak tahu dapat gosip baru ntar kalau kita jauhin handphone.
0: Bukan gosip kerjaan gitu.
2: Ya kan bukan yang di kantor gosip gue sama teman-teman gue yang lain. Di kantor mah gak ada gosip apa-apa.
0: Banyak.
2: Enggak, di kantor bukan gosip tapi fakta.
0: Fakta yang tidak pernah terungkap. Aduh, udah pamit ya.
2: Ya udah, ketemu lagi besok hari Kamis. Bye. Bye-bye.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama, Gracie Abrams puncaki Billboard lewat album Doctor From Hell. Konsistensi Gracie Abrams di industri musik kembali membuahkan hasil manis. Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat itu sukses meraih album nomor satu keduanya di tangga lagu Billboard setelah album terbaru Doctor From Hell ini resmi debut di posisi puncak. Info selanjutnya, Cristiano Ronaldo dikabarkan debut sebagai aktor Hollywood. Bukan hanya di lapangan hijau, Cristiano Ronaldo kini dikabarkan akan melebarkan sayap ke dunia hiburan. Mega bintang asal Portugal tersebut ya, ini akan tampil sebagai aktor sekaligus produser eksekutif dalam serial drama bertema sepak bola berjudul Divers One yang digarap bersama sutradara Matthew Vaughn. Info selanjutnya, Air Bud kembali ke bioskop setelah 29 tahun. Kabar gembira bagi pecinta film keluarga, Air Bud, film legendaris tentang anjing Golden Retriever yang jago bermain basket akan kembali hadir di layar lebar lewat Air Bud Returns. Film ini menjadi penampilan perdana waralaba tersebut di bioskop lagi setelah hampir 29 tahun sejak film Air Bud Golden Retriever dirilis pada tahun 1998. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Oh, panasan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Ini penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon? Gak
1: inget sih. Lahir di Ambon. Mm-hmm. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera. Mm-hmm. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Okay.
1: Nah, jadi mamah itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek-wek-wek.
1: Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-wek-wek. Bener ingat, aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Ya, tapi before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Okay. Sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat gak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20?
0: 20 tahunan?
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional?
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Okay.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label, abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Gak jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lah.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Kan ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop.
1: Yang buka laptop tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih. Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya ini
0: berarti dia udah ngincer lo ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya nggak ada kak aku bilang gitu sendiri aja sekarang ngamen gitu mau nggak saya orbitkan terus kayak kamu siapa kamu siapa gitu kan akhirnya kita kenal temenan ngobrol-ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan itu 2023 aku ingat 2022 ya lupa pokoknya segitulah nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita gue ngomong sama dia gini okay, aku siap bikin single
0: okay. Awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu jadi judulnya tuh bukan jodoh ala mimpi apalagi pelukan terbaik sama padamu kubur sujud itu semua di tahun 2024-2025
0: okay, itu 4 lagu berarti ya
1: iya 4 lagu itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada dua lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh yang ini ya. Ada.
1: Bukan. Nah orangnya di sini nih.
0: Oke, okay, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
0: Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Chat.
1: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2, masih barengan dengan Melisa.
2: Halo.
1: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
2: Harus semangat
1: karena
2: dong.
1: Itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
2: Betul.
1: Kalau misalkan udah loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
2: Benar.
1: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
2: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
1: Yeah.
2: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
1: apa
2: tapi capek gitu.
1: Yeah.
2: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
1: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
2: Siapa lagi? Iya.
1: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
2: Semuanya udah ada.
1: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
2: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
1: Oke.
2: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Pergi.
1: Oke.
2: Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
1: Oke.
2: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
1: Wow.
2: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
1: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
2: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
1: tarik ulur
2: keeping score gitu.
1: Waduh, ini banyak banget zaman
2: banyak
1: sekarang.
2: Banyak pasti.
1: Nih, yang kayak begini nih.
2: Nah.
1: Enggak cewek, enggak cowok.
2: Benar.
1: Enggak tua, enggak muda.
2: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah tapi kita rela.
1: Oke. Okay.
2: Jadi agak sedikit bodoh sih.
1: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
2: Tapi enggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
1: Oke.
2: Okay. Aku kasih semua.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu tahu. Gitu.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita iya. Teman gue juga kayak gini
2: iya
1: nih.
2: Iya kan?
1: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
2: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
1: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
2: Iya, terus kita nunggu. Kita iya, benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
1: Oke.
2: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
1: Oh.
2: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
1: Tapi masih
2: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
1: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
2: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
1: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
2: Jadi dia adalah ciptaan
1: pengalaman pribadi dia gak?
2: Bener.
1: Oke. Okay.
2: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
1: Oke. Okay.
2: Kalau misalnya kalian pernah nonton Ajang Pencarian Bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
1: Oke.
2: Enggak, dulu namanya Bilqis.
1: Namanya perempuan berarti?
2: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
1: Oke. Perempuan udah capek ya.
2: Iya.
1: Terus.
2: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
1: Oke. Kamar tuh.
2: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Okay. Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
1: Okay.
2: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
1: Iya.
2: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
1: Okay.
2: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
1: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
2: Bener.
1: Maksudnya gampang banget gitu.
2: Iya kayak karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian memang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak tar dulu deh. Tar dulu deh. Akhirnya bener jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
1: ini. Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya? Lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
2: Patah hati, Beb.
1: Oh, gitu.
2: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
1: Iya betul.
2: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
1: Masih muda.
2: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
1: Aduh.
2: Tapi udah putus sama orangnya.
1: Udah putus.
2: Nah, akhirnya.
1: Sekarang dia udah bahagia.
2: Udah bahagia sekarang.
1: Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
2: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
1: Misalnya
2: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
1: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
2: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
1: Langsung tuh berarti?
2: Iya.
1: Langsung bungkus.
2: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
1: Terus
2: kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
1: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
2: Benar.
1: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
2: joget.
1: Joget habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Ya. Enak. Jadi semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan, kiri, kanan,
1: jadi biar
0: kiri,
1: kayak
0: kanan, kiri.
1: Goyangin
0: yoi,
1: biar bahu ngantuk. Dikit, yoi. Biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melia juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melia, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melia juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas aku akhirnya oke ya Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke.
1: Ya, ya kan gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Bentar, ini berantem rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu-gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi dia lebih rendah gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu ini udah kita rekaman, jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Nah, gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu.
0: Wow,
1: loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Okay. Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si Anggi.
1: Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya.
0: Ya kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Gila,
0: hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak segan juga nih, segan, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Jadi udah bestian nih ya.
1: Tunggu.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie.

0: Gini-gini. Suatu malam.
1: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
0: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke, okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
0: Ayo, karena kita suka banget makan okay, bareng okay, ya kan. Okay. Terus. Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini-gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
1: Langsung gitu, boleh.
0: Kan? Boleh. Boleh dong.
1: Oke.
0: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi Mam, permintaan satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
1: Langsung ayo.
0: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
1: Wow.
0: Amazing kan? Aku menangis, literal menangis. Mm-mm. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
0: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
1: respect
0: yang
1: respect lah ya sama Diva?
0: Siapa yang nggak respect Diva? Yeah. Siapa yang nggak respect Mami Titi? Yang nggak tahu perjalanan karyanya gitu ya? Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
0: Oke okay, boleh.
1: Boleh dong, dikit dong.

0: pantas Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman bro dua. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa Darusman. Oke. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong
0: kan?
1: Ya. Yang lagi apapun happy, apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil

0: Angel. Nah, bisa banget,
1: Matt. Luar biasa. Dan, dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melissa.
0: Yes.
1: Oke, thank you Melissa.
0: Thank you.
1: Dan abis ini Melissa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya. Yeah. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi Lelah Teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh Teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melissa juga pamit.
0: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
1: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melissa dengan Lelah. Oke, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 11 malam nanti ya. Pastinya nanti buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, ada di jam 10 ya sampai dengan jam 11 malam. Jadi jangan tidur dulu Teman Pro 2. Kalau kamu pengen kirim-kirim salam, pengen curhat nanti ya, di jam 10 sampai jam 11 malam. Tapi menuju jam 10 malam gue bakal temenin lo sama lagu-lagu favorit kamu dan juga informasi-informasi terupdate buat nemenin kamu di jalan dan juga mungkin buat nemenin kamu santai malam ini ya. Satu buah lagu yang mau gue puterin Teman Pro 2 yang mungkin buat teman-teman yang udah pada lelah bekerja ya. Ini dia Hindia dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya.
1: Besok coba kau izin pulang cepat, bilang saja siapa sedang sakit,

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Taylor Swift, teman Pro 2. Dengan Agus ya, kalau di bahasa Indonesianya Agustus. Gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah masuk di akhir bulan Juli nih. Tandanya juga sebentar lagi kita bakal move ke bulan Agustus ya. Kalau ngomongin soal bulan Agustus, itu bulan dimana hari kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2. Kangen banget sama lomba-lomba ya. Di bulan Agustus ada lomba makan kerupuk ya kan, lomba balap karung, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Tapi ini ada sesuatu event yang bakal bikin kamu semakin kangen dan semakin gak sabar teman Pro 2. Ini bakal ada yang namanya event Coachella tapi versi K-pop. Jadi pendiri dari JYP Entertainment nih, Park Jin Young ya, ini akhirnya resmi mengkonfirmasi jika festival musik yang menggabungkan 4 agensi besar di Korea Selatan ini akan dilaksanakan pada akhir tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Jadi festival musik tersebut ini diberi nama Phenomenon, gabungan dari fandom dan juga phenomenon, teman Pro 2. Wow. Jadi proyek perdana tersebut ini bakal dilaksanakan selama 11 hari berturut-turut dari tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2027. Jadi pembukaan acara ini bakal dilakukan di tanggal 2 Desember dan disambung dengan konser selama 3 hari yang diisi oleh para idol. Lalu di tanggal 10 sampai dengan 12 Desember ini disertai dengan acara seru hingga penghargaan, teman Pro 2. Jadi selain menjadi proyek ambisiusnya K-pop nih, proyek ini direncanakan akan berkembang hingga menjadi festival internasional skala penuh pada tahun 2028 mendatang. Jadi menurut gua nih ya, ini harus dicontoh sama Indonesia, harus bikin festival Coachella ala-ala Indonesia, teman Pro 2. Dan menurut gua konsep ini patut dicontoh dan juga patut ditiru ya, biar menjadi wadah untuk musisi-musisi Indonesia pada tampil nih.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang. Karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Ran teman Pro 2 dengan dekat di hati ya. Tapi kalau penyanyi internasional yang satu ini, teman Pro 2, sudah semakin dekat untuk konser di Indonesia, teman Pro 2. Ini ada Kanye West ya. Karena tiket konser dari Kanye West di Jakarta ini resmi dijual di hari ini, teman Pro 2, di tanggal 29 Juli 2026 mulai pukul 10 pagi tadi ya, lewat yjakarta.com dan juga loket.com, teman Pro 2. Jadi tersedia 8 kategori nih, paling murah ya. Ini kategori 4 dengan harga Rp1.875.000. Sementara VIP East dan juga VIP West ini termahal di angka Rp9.850.000, teman Pro 2. Wow. Jadi di antaranya ya ada festival A dan juga B dengan harga Rp3.500.000, ada juga kategori 3 dengan harga Rp2.875.000 dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Jadi seluruh harga di atas nih belum termasuk pajak dan juga biaya layanan. Wow. Jadi konser Kanye West di Indonesia ini akan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan ini akan menjadi konser perdananya di tanah air, teman Pro 2. Gimana? Apakah kamu akan berangkat, teman Pro 2? Secara ini salah satu legend ya. Jadi tiketnya cukup amat mahal, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu harus siap merogoh kocek dalam-dalam dan pastinya harus mulai nabung, teman Pro 2. Karena di tahun 2026 ini banyak banget konser-konser musisi top internasional yang bakal konser di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mahal ini teman Pro 2 dengan sial ya. Mudah-mudahan hari ini tidak menjadi hari yang sial buat kamu teman Pro 2. Hari ini harus menjadi hari yang baik dong buat kamu ya. Seperti pasangan yang satu ini teman Pro 2. Ini katanya ya, Cristiano Ronaldo dan juga Georgina ini dikabarkan akan menikah Sabtu ini teman Pro 2. Wow. Jadi Cristiano Ronaldo dan juga Georgina ini akan menikah pada hari Sabtu di jam 7 ya waktu setempat di Istana Quinta da Galeria, Portugal teman Pro 2. Jadi setelah bertahun-tahun bersama nih dan membangun keluarga, pasangan ini siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan gak tanggung-tanggung teman Pro 2 ya, ini yang diundang ke pernikahannya Cristiano Ronaldo. Gokil-gokil banget teman Pro 2 undangannya. Ini ada Rio Ferdinand, ada juga Vin Diesel, ada Piers Morgan, ada Al Nassr Tim, Rodrigo, Rihanna, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jennifer Lopez, ada juga Khabib Nurmagomedov, Isospeed, Drake, dan juga Travis Scott. Wow, gila sih yang diundang sama Cristiano Ronaldo. Tapi siapa juga yang gak mau datang ya? Misalkan kita ada di Indonesia gitu, dapat undangan nikahannya Cristiano Ronaldo, pasti datang tuh teman Pro 2. Gue juga gak bisa bayangin, kira-kira ya, itu makanan yang ada di kondangannya Cristiano Ronaldo itu ada apa teman Pro 2? Apakah ada kambing guling? Ataukah ada sambal kentang teman Pro 2? Wow, pastinya makanannya luar biasa ya. Dan gue juga penasaran banget, kira-kira teman Pro 2, apa namanya, kalau kita habis pulang nikah tuh kita dapat merchandise-nya apa ya nanti di pernikahan Cristiano Ronaldo? Secara gitu loh, yang diundang nama-nama besar seperti Jennifer Lopez, Mbappe, Vinicius, Rihanna, dan masih banyak lagi teman Pro 2.

Udah masuk di jam 9 malam teman Pro 2, masih barengan Oza ya di Jaga Malam. Malam hari ini Oza bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Dan buat yang pengen request nanti ya di jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Yang mau request boleh, yang mau curhat juga boleh ya. Ini udah penuh banget nih yang pengen request, tapi nanti ya di jam 10 lanjut lagi. Nanti Oza bakal temenin dengan lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Dan juga pastinya dengan informasi menarik nih ya, terutama abis ini bakal gue kasih tahu nih, ternyata MRT Jakarta tuh jadi transportasi umum pertama yang terima pembayaran kartu kredit. Tapi setelah lagu-lagu yang satu ini bakal Oza bahas pastinya, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, teman Pro 2. Dengan aku harus pergi ya. Kalau kamu suka pergi menggunakan MRT, teman Pro 2. Ini ternyata MRT Jakarta ya, jadi transportasi umum pertama yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, teman Pro 2. Mulai dari hari ini ya, 29 Juli hari Rabu, teman Pro 2, penumpang MRT Jakarta kini dapat membayar tiket menggunakan kartu kredit Nirsentuh. Dan layanan ini juga memungkinkan pengguna cukup melakukan tap in dan tap out tanpa perlu membeli kartu khusus atau mengisi saldo terlebih dahulu, teman Pro 2. Jadi nih, Gubernur DKI Jakarta ya, Pramono Anung, ini menyebut inovasi ini menjadi yang pertama diterapkan pada transportasi umum di Indonesia. Pada tahap awal nih ya, sistem pembayaran tersebut mendukung kartu kredit berteknologi contactless seperti Visa dan juga Mastercard dengan dukungan jaringan lainnya yang juga akan menyusul, teman Pro 2. Jadi menurut Pak Gubernur ya, penerapan sistem ini merupakan bagian dari upaya menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota dunia yang telah lebih dulu mengadopsi pembayaran transportasi publik berbasis kartu kredit Nirsentuh, sekaligus juga mempermudah mobilitas masyarakat maupun wisatawan, teman Pro 2. Siapa nih yang udah nyobain hari ini ya? Naik MRT pakai kartu kredit, teman Pro 2. Jadi udah bisa, kamu gak perlu isi-isi lagi, teman Pro 2. Langsung aja tap-tap dan kamu bisa naik MRT lebih cepat dan juga lebih ringkas ya, teman Pro 2.

0: selanjutnya.
1: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
2: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
1: Wah, mau dong, Nes.
2: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
1: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
2: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
1: Terus apa lagi, Nes?
2: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
1: Aku juga mau coba deh.
2: Good, I'm sure you can do it.
1: Thank you ya, Nes.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

frame low deh teman Pro 2 dengan Iqro ya. Penyanyi yang cukup fenomenal di belantika musik Indonesia baru-baru ini teman Pro 2. Tapi kalau musisi yang satu ini gak ada habis-habisnya teman Pro 2. Meski udah tiada teman Pro 2 ya. Ini Michael Jackson masih menjadi penyanyi yang paling banyak didengarkan di dunia. Nah, ini Michael Jackson kembali mencuri perhatian nih teman Pro 2 dengan menjadi penyanyi yang paling banyak didengarkan di dunia, bahkan mengungguli Taylor Swift dan masih banyak musisi lainnya ya seperti Justin Bieber, BTS, Bad Bunny, dan juga ini Michael Jackson berada di posisi pertama. Jadi pencapaian ini terasa semakin luar biasa mengingat kejayaan Michael Jackson ini terjadi jauh sebelum era layanan streaming. Namun hingga kini nih teman Pro 2, lagu-lagunya tetap didengarkan jutaan orang di seluruh dunia seolah kembali menjadi bagian dari musik masa kini. Wow. Jadi lonjakan seperti ini tentu bisa dipicu oleh beberapa faktor ya teman Pro 2, tetapi tidak akan bertahan tanpa minat pendengarnya yang nyata. Luar biasa. Kalau emang legend gak ada matinya teman Pro 2. Kayak band yang satu ini, menurut gue juga legend banget di industri musik Indonesia. Gue punya satu buah lagu dari Noah dengan Bintang di Surga buat kamu semua, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Rahmania Astri ini teman Pro 2 dengan Untitled ya, yang barusan kamu dengerin di Pro 2 FM Jakarta. Buat kamu yang udah gak sabar pengen ikutan request, boleh langsung aja drop requestannya sekarang di 0811 800 105, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa curhat ya, yang pengen kamu curhatin di malam hari ini bebas ya, nanti di jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Gue puterin dulu satu buah lagu dari Hi-Fi dengan Negeri di Awan, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Podcastnya sudah dibuka teman Bro 2.
1: Asik ya.
0: Ada lagu barusan dari Rizky Febian dan juga Adrian Halif dengan Alama ya. Yang mungkin bisa bikin malam kamu jadi sedikit goyang-goyang teman Bro 2. Ya kalau udah malam jangan galau terus dong teman Bro 2. Kalau galau kan gak enak ya. Saya puterin tadi lagu upbeat ya untuk kamu. Yang mungkin lagi nyetir di jalan, hati-hati di jalan teman Bro 2. Gak usah kebut-kebutan ya, santai aja, yang penting selamat sampai di rumah teman Bro 2. Karena lebih baik terlambat sedikit daripada ya kenapa-kenapa di jalan, ya gak sih? Bener dong teman Bro 2. Oke, kalau begitu lanjut usah bacain request yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ini ada siapakah kamu? Malam Radio RRI. Wih, iya. Ini Pro 2 kebetulan ya. Dari Jessica di Bekasi mau request lagunya Ungu Melayang atau Cinta Yang Lain. Coba nanti dicari lagunya ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi ada Lani di Bekasi. Mau request The Chainsmokers sama Winona Ok yang judul Echo, atau enggak The Chainsmokers yang judulnya Closer. Buat teman-teman Pro 2 FM yang lagi dengerin di play ya kak, soalnya suka banget sama lagu ini. Nanti bakal Oza puterin yang Closer ya. Buat kamu Lani yang ada di Bekasi, thank you. Ada juga Aini yang ada di Tangerang. Apa nih? Request Sleeping Truck My Fingers. Terima kasih kak. Oke, nanti coba Oza cari ya. Mudah-mudahan ada di playlist Pro 2 FM Jakarta. Ada lagi di 0811-800-105. Ada dari Tia nih yang ada di Tebet ya. Katanya dia mau request lagunya Batas Senja yang judulnya Nanti Kita Seperti Ini. Langsung aja deh Oza puterin ya. Yang udah request lagunya Batas Senja dan semuanya bakal Oza puterin nanti requestannya, ditunggu aja ya. Di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

kamu Ungu teman Pro 2 dengan seperti yang dulu. Apakah orang yang kamu sayang sekarang masih seperti yang dulu teman Pro 2? Ataukah sudah berubah jadi makin sayang maksudnya ya? Hai. Ya udah deh, daripada kita galau-galau teman Pro 2 yang malam hari ini, lanjut lagi usah bacaan request yang sudah masuk di 0811 800 105. Kalau mau curhat, kalau mau request, jangan lupa kasih nama ya teman Bro 2 ya. Karena gue gak tahu lo namanya siapa nih. Ya kayak yang satu ini, Kak mau request lagunya Tulus Teh Hijau buat nemenin lembur nugas segunung biar semangat. Sama, gue juga sama lembur ini, sama tugas juga segunung ya. Thank you buat kamu, nanti tulisnya bakal Oza puterin dengan Teh Hijau ya. Ada lagi siapa nih? Siapa? Aduh panjang banget ya. Aduh yang WhatsApp panjang-panjang. Jangan panjang-panjang dong ya. Ada lagi siapa nih? Assalamualaikum, selamat malam Kak Oza. Apa kabarnya di hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Baru dari Kemayoran mau request lagunya Adrian Halif 2001 kali. Oke, salam spesialnya buat Aca cantik. Oke, jaga kesehatan baik-baik di sana ya. Oke, thank you buat Bahrum. Nanti bakal saya puterin lagu siapa tadi? Adrian Halif ya, 2001 kali ya. Oke. Aduh, pada request enggak pakai nama nih ya, enggak bakal saya bacain deh yang enggak pakai nama. Kalau mau request pakai nama, lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Oke. Di 0811 800 105 ya. Oke. Selanjutnya usah bacain lagi nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, ada dari Vida ya. Vida yang ada di Ciputat katanya mau dengerin lagunya Nadine Amizah Bertaut. Oke, boleh. Sudah ku masukin ke playlist ya. Yang mau request masih usah tunggu sampai jam 11 malam nanti. Oke, sekarang gak usah puterin dulu satu buah lagu yang sudah di request sama yang lagi baik tugas tadi ya, dengan Tulus Teh Hijau. Mister.

Lanjut lagi teman Pro 2, pastinya di Pro 2 Hit List ya barengan Oza sampai jam 11 malam nanti. Hai. Oza baca dulu request yang sudah masuk ya. Ini ada Ini ada dari Joshua maksudnya yang ada di Pamulang, katanya lagi nemenin perjalanan menuju bandara nih, mau request lagunya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Oke, ditunggu Joshua, hati-hati di jalan ya. Untuk kamu yang mau jalan ke mana tadi? Mau ke bandara ya, hati-hati di jalan. Ada lagi ini Haidar Irfan, mau diputerin lagunya Arsi dan juga Tiara Memilih Aku. Boleh. My Fingers-nya gak ada nih. Mimi, kamu bisa request lagu yang lain ya. Ada juga ini Prasetyo Utomo, sering dipanggil Pras, di perumahan Pondok Benda Indah Tangerang, mau request lagunya Beautiful atau enggak Brand New Day. Oke, nanti coba Oza puterin ya. Ditunggu. Dan sekarang Oza mau puterin dulu nih satu buah lagu yang sudah di request sama Joshua yang katanya lagi on the way bandara ya. Buat teman-teman Pro 2 juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan. Oke.

Forever harus mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini ya. Udah masuk di jam 11 sebentar lagi. Waktunya Oza pamit teman Pro 2 ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Oza dari jam 7 sampai dengan jam berapa ini 11 malam ini ya. Kalau begitu, Oza pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan rubait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran siapa orang itu, maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: look what you just made me do.
1: Info Pro 2.
2: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
2: Nomor 2 Info Pro 2. Di pagi hari ini Spider-Man Brand New Day resmi meraih skor 90% di Rotten Tomatoes berdasarkan ulasan awal dari para kritikus. Capaian tersebut menyamai skor Spider-Man 2002 dan menjadi salah satu rating tertinggi dalam franchise Spider-Man yang Tom Holland.
1: Info
2: kedua, Ariana Grande dikabarkan telah menggugat dua hacker yang diduga telah membobol akun digital para fotografer dan produser yang bekerja dengannya. Ariana mengklaim bahwa mereka mencuri lagu-lagu yang belum rilis, foto dan video, lalu menjual konten tersebut di dark web dengan harga yang sangat tinggi, teman Pro 2.
1: Info
2: ketiga, Nona siap comeback dengan merilis Honk yang akan dirilis pada hari Jumat tanggal 31 Juli dalam unggahan yang dipost di Nona Waf. Terlihat teaser memperlihatkan tulisan Nona pada plat kendaraan. Wah, kira-kira gimana ya lagu ya teman Pro 2?
1: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Nonton FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pagi hari ini masih sama Davi Prada nemenin kamu ya. Dan pastinya teman Pro 2 kamu bisa ikutan sama gue di pagi hari ini. Bisa aja langsung merapat di WhatsApp pastinya di 0811-800-105. Dan juga pastinya bisa ke Instagram di @pro2fmjkt. Well, habis ini gue juga bakal update gimana info cuaca di pagi hari ini. Dan juga mungkin hari ini bakal hujan atau enggak nih, karena hari ini tiba-tiba mendung yang amat sangat tiba-tiba, teman Pro 2. Gue kira bakal terang lagi nih. Kalau gitu tunggu dulu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena bakal ditemenin sama Ran. Hey, tunggu dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam Mempro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Mempro 2. Well, kalau misalkan gue lihat nih di bmkg.go.id teman Mempro 2 hari ini seperti apa? Well, hari ini bakal berawan aja sebenarnya. Enggak ada tanda-tanda hujan teman Mempro 2. Sebentar, gue lihat barusan di Jakarta Pusat doang. Sorry. Iya, berawan aja. Dan ada beberapa hujan ternyata di Jakarta Selatan sama Jakarta Timur yang katanya sih bakal hujan ringan Mempro 2. Tapi kalau dilihat Jakarta Barat, Jakarta Utara sama Jakarta Pusat ini bakal berawan aja. Waduh, gimana ini Mempro 2? Udah siap belum sama apa namanya? Payungnya, jas hujannya belum. Coba kalau misalkan belum, disiapin dulu di pagi hari ini ya teman Mempro 2. Tapi kalau misalkan lo lebih suka hujan atau cerah, coba kasih tahu gue teman Mempro 2.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

5 Februari 2 Jakarta tempat terbaik kamu. Kemarin Spider-Man Brand New Day tempat Pro 2 udah rilis ya. Ini udah hari kedua berarti tempat Pro 2 atau hari ketiga ya, gue lupa deh. Dia tanggal 28 apa 29 sih. Tapi gue liat orang-orang udah pada nonton, pada datang ke premiere day-nya gitu-gitu. Ih, seru banget kayaknya. Gue juga ngeliat Rotten Tomatoes-nya dapat 90% tempat Pro 2. Cuman alhamdulillah gue mendapatkan 0 spoiler sih. Gue hari ini bakal nonton, cuman gue buka-buka Twitter aman sih, gak ada yang gak spoiler-spoiler banget. Berarti gak terlalu ada surprise yang gimana-gimana sih. Tapi kamu udah nonton belum Tomo Pro 2? Coba kalau misalkan udah nonton, kasih nilainya dari 1 sampai 10 berapa Tomo Pro 2. Oke, langsung di 0811 sama 105.